0: Baiklah, seperti biasa 8.15 minit pagi ni kita berada dalam segmen Apa Cerita Kamorang. Dan juga pagi ni seperti biasa kita bersama dengan rakan-rakan penyampai kita. Sebelum kita mulakan topik ini, apa kata kalau kita bertanya khabar dululah. Kita ada di Sabah FM, kita ada Rafiq sendiri. Rafiq, apa khabar Rafiq?
1: Khabar baik Tika. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya rakan-rakan penyampai di Senakan FM, Keningau FM dan juga Tawau FM.
0: Pagi. Baru ada tahu FM. Dan juga di Sandakan FM kita ada Didi. Apa khabar Didi?
2: Khabar baik alhamdulillah Atika. Kuning-kuning di belakang tu, cantik sama Atika.
0: Wah, pagi-pagi lagi Didi. Dan juga kita ada pasangan duo hari ni. Dia ajak duo. Kita ada di Tawa FM and dan juga Haki. Apa khabar? Kayum. Pagi. Sorry, maaf. Kayum.
3: Rindu. Pagi kawan-kawan semua.
4: Ya, rindu tu akhir.
0: Okey. Okey, baiklah untuk pagi ni seperti biasa dalam Apa Cerita Kamu Orang. Sebelum kita mulakan topik kita, kamu semua sudah makan kan ni? Kamu semua sudah sarapan?
2: Alhamdulillah sudah.
4: Cakap sarapan.
3: Sudah.
4: Alhamdulillah.
0: Sudah.
4: Minum
0: sudah.
4: Minum sudah. Makan belum?
0: Minum sudah, makan belum. Okey, baiklah. Jom kita pergi ke topik kita, iaitu makanan kampung versus makanan moden. Mana satu pilihan anda? Dan juga untuk pagi ini, memandangkan Tawa FM satu-satunya duo pada pagi ini. Jadi jomlah kita mulakan dengan Tawa FM and dan juga Koyum. Silakan.
3: Oh, pasangan dua lah yang mula dulu kan?
4: Ya,
0: betul.
3: Okay, terima kasih Atika di Kening FM. Kalau kayu macam mana pula?
5: Ya, kalau sebut makanan moden dengan makanan tradisi ni, kalau saya, dua-dua saya sapu.
3: Ya, saya pun dua-dua saya suka.
5: Dua-dua saya makan lah semuanya. Ya, tak ada yang... Dia tidak ada favoritism. Dia tidak ada yang ni. Selagi boleh makan, kita makan. Begitu. So kadang-kadang kalau kita sebut makanan tradisi ni, yalah makanan tradisi. Dia macam-macam makanan tradisi ni. Kadang-kadang apa ni, bila kita sebut dengan suku kaum kan, masing-masing ada dia punya makanan tradisi dia masing-masing.
3: Betul.
5: Pun kita makan juga. Selagi mana ianya halal dan thayyibah, kita sapu saja.
3: Betul.
5: Jadi bagi saya memang tak ada lah, tak ada, dia tak ada favoritism. Modern, tradisi, saya makan semuanya.
3: Kalau saya pun begitu juga. Kalau makanan kampung dan makanan modern ni, dua-dua saya makan. Tapi kalau mau buatnya, kalau kuih mui tradisi ni kampung tak pandai.
5: Yeah.
3: Tapi kalau modern pandai pula.
5: Modern pandai.
3: Bikin
5: tat.
3: Betul. Kalau yang makan dua-dua boleh. Tapi kalau yang mau buat sama ada modern ataupun yang kampung ni, pandai sikit lah modern. Kampung ni kan macam boleh juga buat, cuma dia tak akan sama dengan yang orang yang dulu-dulu bah,
5: betul,
3: kan?
5: Betul,
3: orang
5: betul.
3: Yang lebih arif benda-benda arif. Begini kan?
5: Dia ada pantang larang dia lah.
3: Betul.
0: Betul. Kalau kuih-kuih tradisi ni dia ada banyak pantang larang.
3: Betul, itulah.
5: Banyaklah dia corner ke kanan, corner ke kiri kan.
3: Betul.
5: Tak ikut kan nanti lain pula rasa dia.
3: Tak jadi pula kan. Tapi kalau makan dua-dua boleh. Dua-dua suka. Itu dari Tawa FM lah.
0: Baiklah, itu daripada Tawa FM. Terima kasih Koyum dan juga Anne. Dan juga pada pagi ini kita bersama dengan si Rafiq dululah di Sabah FM. Silakan Rafiq.
1: Baik, topik kita pagi ini, makanan kampung versus makanan moden. Mana satu pilihan hati dan kenapa? Sudah semestinya Rafiq pilih makanan kampung. Sebab misalnya kan asal dari kampung kan. Dan pastinya makanan kampung ni lah yang menjadi pilihan, seperti macam bambangan kan, yalah sayur-sayuran yang kampung tu. Rafiq sangat mencari tuhau. Rafiq sangat mencari makanan kampung. Lagi-lagi kalau macam di bandar ni kan, Rafiq sentiasa mencari kedai yang menjual selera makanan kampung. Itu tumpuan utama Rafiq kalau mau cari makan lah. Sebab kalau makanan moden ni Rafiq tidak berapa sangat. Sebab jiwa ni jiwa kepada jiwa klasik walaupun masih muda, baru 21 tahun.
0: Wow.
4: Didi macam Didi sana tu.
3: Beliau-beliau barang.
1: Ya, jiwa dia tu, jiwa klasik kan. Jadi itulah. Makanan moden ni ada jugalah.
3: Jiwa klasik.
1: Suka-suka jugalah makanan moden, tapi tertumpu kepada makanan kampung lah. Makanan kampung tu sangat menyelerakan, kalau kamu tahu kan.
3: Betul.
1: Kalau makan dengan nasi panas-panas kan.
3: Betul. Setuju.
1: Lepas tu makan lagi di bendang sawah kan. Oh, lemak. Kan memang cun lah makanan kampung.
3: Dia memang
1: mau ikut.
3: Feel kan.
1: Ya, feel dia tu sangat menyelerakan kalau makanan kampung. Yeah. Berlainan dengan makanan moden ni, ialah makanan moden ni semua kita pernah rasa macam mana kan, tapi dia punya kenikmatan tu makanan kampung lagi menusuk ke dalam hati lah begitu.
3: Betul.
1: Itulah.
3: Jadi ada tambahan lagi? Tiada. Itu je lah Rafiq.
1: Tiada tambahan sudah. Sebab macam telan-telan Elior sudah saya bercerita makanan kampung ni.
5: Nasi.
3: Itulah pagi-pagi ni kan.
1: Nasi tambah sudah ni.
3: Betul. Dan juga sekarang ini kita bersama dengan Didi di Sarakan FM. Mana pilihan Didi? Makanan kampung ataupun makanan moden?
1: Abang Didi.
2: Baru panggil tadi Abang Long Rafiq. Sudah bilangnya dah pasal setahun ya. Terima kasih Atika. Okey, tapi kita bagi ni makanan kampung atau makanan moden. Saya macam Rafiq juga, memang lidah-lidah ni makanan kampung. Tapi saya pun memang bukan juga bilang cun, tapi boleh lah kalau setakat makanan kampung ni saya boleh masak juga, kecuali kuih-kuih. Dia memang leceh. Bilang Kayum dan N tadi, kalau kuih-kuih kampung ni kadang-kadang kalau ketegur dia paling keteguran. Dia punya pantang larang.
3: Betul.
2: Dia punya mantang larang. Kalau mak-mak, kalau dia sudah buat kuih kampung ni, memang dia nak suruh anak-anaknya di dapur mengacau. Dalamlah kamu, biar mama yang buat di dapur seorang-seorang. Begitulah lebih kurang. Dan satu lagi yang best lah makanan kampung ni, dia ada momen, dia ada memorinya. Kalau kita ingatlah makan-makanan yang kita makan tu. Iya, aku ingat dulu makanan ni aku makan sewaktu berada di pantalan rumah, sewaktu berada di bawah kolong dalam buayan, contohlah kan. Dan kalau kami sendiri di kampung kan, di Lahadat tu, kampung bapa saya, kalau macam lelaki-lelaki ni akan pergi ke laut, diorang pergi akan pergi memancing, pergi bujak ketam apa semua. Lepas tu perempuan-perempuan ni, wanita-wanita ni akan berada di dapur, tunggu datang sampai makanan tu dan masak. Lepas tu kita akan berbaris panjang di dapur tu, hidangkan dengan cuit talam semua, makan sama-sama. Jadi momen makanan kampung ni memang best. Dan lagi-lagi pun lidah saya ni memang tidak menerima makanan moden, asal terasa saja. Macam tahun lepas di sana kan ni popular dengan apa ni, food festival. Jadi kawan-kawan ni membawa lah kan. Saya memang dah berapa suka, dia bawa, okey pergilah. Pergi, lepas tu habis duit mulakan 400, satu makanan pun tiada ngam di mulut. Betul. Saya menyesal pergi tempat tu sebenarnya.
1: 400 tu kau habis.
2: Bayangkanlah bahasa satu sotong tu. Satu sotong tu harga
3: ni 50. Mahal kan?
2: Mahal kan? Yang
3: baby crab lagi tu. Betul.
2: Mahal.
3: Dia kan asal kita merasa jabat tu.
2: Asal merasa, tapi
3: kita pun mau turut merasa.
2: Turut
3: betul.
2: Merasa. Ada lah orang bilang kita
1: dikatakan
2: dia
1: potong
2: burung. Ya, baby crab
3: tapi
2: sedap.
3: Baby crab tu bukan yang crab di pantai-pantai itu kaya?
2: Ya, dia lebih tua. Tapi dia dipiara tu, dipelihara.
3: Bukan bahkan?
1: Yang dipiara tu.
3: Kepiting.
2: Kepiting. Ini kali lah kepiting.
3: Kepiting. Sama perasa-rasa laut.
2: Baiklah. Rasa laut. Jadi itulah dari Sarakan Atika. Saya pun juga macam Rafiq tadi, saya total 100% memilih makanan kampung.
1: Baiklah.
2: Kalau
1: rasa laut
2: modern ni memang tak masuk. Apalagi macam cheese-cheese tu, asal terasa je. Yang penting sudah tahu rasanya.
1: Betul lah kan, cheese tu tidak berapa menjadi anulah, tidak, bukan mencarilah cheese tu kan.
2: Pandai-pandai macam kita muak kan.
1: Ya betul. Segala-galanya diciskan. Makan sikit boleh, tapi makan banyak dia boleh muak.
3: Betul.
2: Kalau Kayum dan N, dua-dua
3: satu layan. Makanan moden sekarang ni banyak yang pelik-pelik kan. Itu dicampur cheese, ini dicampur cheese, minuman pun dicampur cheese. Jadi macam pelik sikit kan makanan sekarang.
5: Itulah berpenyakitan sudah semuanya.
1: Sekarang bukan, tapi sekarang bukan cheese tau, dia matcha. Semua pun matcha.
2: Matcha lagi lah nak masuk.
3: Semua dimatchakan.
1: Aduhai.
5: Dah habis lah.
1: Okay.
2: Atika macam mana? Atika?
3: Itu. Baik, terima kasih. Atika, Atika macam mana? Kalau saya belum ya. Terima kasih lagi di sebab belum. Tadi tu kan. Kalau saya memang suka pilih makanan kampung lah, makanan tradisi. Kan memang makanan-makanan ni kan sebenarnya kan kalau membuka selera orang cakap.
0: membuka selera. Lagi-lagi kalau sakit kan, sebenarnya kita mau makan yang simple-simple je. Nasi panas, ikan masin, cicah lada. Itu dia punya orang bilang pembuka selera, makanan-makanan kampung ni. Kalau saya memang lidah-lidah kampung lah. Apalagi kalau saya baru jadi Keningau, banyak makanan-makanan di sini, makanan-makanan kampung yang saya baru try. Yang orang bilang kan macam yang, wah, sedap ni, sedap-sedap. Jadi macam
3: boleh
0: yang
3: makan kira, bambangan sudah Atika ni.
0: Makan bambangan sudah, makan tuhau sudah, boso pun sudah merasa. Yang itu makanan yang belum saya, itu semua sudah saya pernah rasa sudah di sini. Jadi orang bilang makanan kampung tu memang ngam di lidah lah, orang cakap. Lagi satu, kalau tadi kita makanan kan, kita tambah sikit lah minuman. Kalau minuman ni pula,

Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja info dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan Rafiq.
1: Baik, kita beralih pula ke Senakan FM. Habislah lagu dia.
0: Senakan FM. Habis sudah. Okey, terus kita ke Senakan FM. Didi.
2: Silakan. Okey, terima kasih Rafiq dan juga Atika. Pergilah 40 tadi kan. Dan dari Senakan FM, sama seperti di Keningau, tiada catatan khusus untuk hari ini 10 Ogos 2026. Cuma kita nak wawarkan di sini berkenaan dengan makluman semasa di mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Jesus of Kent Senakan sentiasa mempelawa orang ramai untuk tampil mendema darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Bagi tujuan itu, orang ramai boleh terus datang ke Pusat Jema Darah Statik Tabung Darah HDOK yang berada di Aras 4 Bangunan Klinik Pakar HDOK, beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 4:30 petang. Dari sana kan kita terus cuba pula rakan kita di Tawau.
1: Ya, iya, terima kasih Didi di Serangan FM. Ada. Okey, baik. Apapun, seperti biasa untuk perkongsian dari sana sini dari Tau FM, ada beberapa catatan yang dikongsikan. Ya. Ini pertama sekali berkait dengan perasmian pelancaran Bulan Kebangsaan peringkat Sekolah Kebangsaan Mostyn tahun 2026 hari ini Senin 10 Ogos 2026 ya, berlangsung di tapak perhimpunan SK Mostyn bermula pukul 7 pagi tadi. Dan begitu juga dengan SK Sahabat 4 Lah Datung juga berlangsung program pelancaran Bulan Kebangsaan bermula 7 pagi tadi bertempat di Dewan Iltizam SK Sahabat 4. Dan selain itu, untuk pemakluman juga, hari ini 10 ya, bermula hari ini 10 Ogos 2026, bantuan program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur 2026 fasa 2 secara tunai berlangsung. Jadi kepada penerima-penerima yang layak ya, termasuk penerima fasa 1 dan fasa 2 yang masih lagi belum membuat tuntutan, boleh hadir ya, ke tempat yang telah pun dinyatakan. Okey, dan untuk menyemak kelayakan, sekali lagi untuk diwar-warkanlah kepada pendengar atau FM khususnya, boleh login masuk ke syukur.sabah.gov.my. dan akhir sekali sedikit tambahan peringatan lah kepada seluruh penduduk daerah Tawau, Merotai, Kelabakan dan juga Pulau Sebatik. Hari ini bermula hari ini 10 Ogos 2026 operasi bersepadu pemotongan akaun-akaun tertunggak termasuk notis dan juga ansuran oleh pejabat air daerah Tawau. Khusus kepada pengguna yang mempunyai bil air semasa, notis dan ansuran tertunggak diminta untuk menjelaskanlah pembayaran dengan kadar segera di pejabat Jabatan Air Daerah yang berdekatan. Jadi itu beberapa perkongsian dari sana sini dari Tawau FM. Dan untuk perkongsian seterusnya, kita kembali semula kepada Rafiq di Sabah FM.
3: Baik, terima kasih Kayum di Sabah FM. Kita ada tiga perkongsian pagi ini bermula pukul 8 pagi tadi, yang mana program Generasi Cilik JPNIN berlangsung di Sedum Likas. Dan pukul 10.30 mini pagi juga, Anugerah Pekerja Cemerlang KK 2026 akan berlangsung di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu, yang dihadiri Yang Berhormat Dato' Seri Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Dan pukul 1.30 hari nanti, Yang Berhormat Dato' Seri Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi, akan membuat lawatan ke Komplek Bersepadu Kementerian Komunikasi RTM di Kepayan. Itu dia tiga fungsi yang dapat dikongsikan pagi ini untuk Dari Sana Sini. Terima kasih rakan kita di Tawau FM, Kayum.
1: Ya, terima kasih kembali.
3: Didi di Sedakan dan juga Atika di Keningau FM.
0: Terima kasih kembali.
3: Sorry guys, terawal pula Dari 8:30. Yes. Terkejut Didi sama si Kayum.
2: Nasib yang depan-depan oh.
3: Ya, bahkan maklum lah, seminggu sekali.
2: Kan.
3: Okey, ya. Apa pun, sama petugas semuanya. Terima kasih. Okey.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syok-syok lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ivo 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

Bersama. Oh, itu dia bersama rakan-rakan penyampai di Sabah FM, Tawa FM, Keningau FM menerusi Jerry sana sini sebentar tadi dan juga bersama dalam segmen apa cerita kamorang, makanan kampung atau makanan modern. Semestinya makanan kampung lah ya. Kalau mungkin Gen Z ni, Gen Beta ni sukalah makanan modern ni kan. Kita ni lebih makanan kampung lah, maklumlah. Baiklah, dan sebentar lagi jadi lagu usia untuk anda, ayat kita untuk hari ini dalam segmen bahasa Nick, layan dulu ini The Fanatic. Here are you, salakan FM.

0: Mimi.
1: Ya.
0: Apa betul penakai sapa itu?
1: Penakai sapa ni bahasa orang sungai betul.
0: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
1: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah air.
0: Oh, tidak air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohek.
1: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sanakan FM, ah.
0: Bila itu?
1: Setiap Isnin, Mbak Indah. Pukul 9.20 pagi.
0: Nah, mendengar lah kita, bah. Bahasa ya. Etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan
3: segmen bahasa etnik di Sanakan FM.
2: Bahasa etnik pagi ini gerakan solo Didi bersama dengan anda. Ayat dia ialah bukan aku punya barang tu. Bukan aku punya barang tu. Gongsi bersama Didi menerusi WhatsApp Sanakan FM 0195895858. Bukan aku punya barang tu. Jangan mengaku kalau bukan anda punya barang ya. Kembalikan kepada tuan ya, okay? Dan itu dia akan bersama dengan anda sebentar lagi 9.20 minit pagi menerusi segmen bahasa etnik utama 9 pagi dari pusat tertib angka 10 terus kita ikuti seketika nanti. Lain terus 90.1 teman setia anda.

0: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya, kak. Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kan aku taruh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sendakan FM.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda Dato' Mokhtar Dahari merupakan antara legenda bola sepak paling hebat pernah dimiliki Malaysia? Beliau terkenal dengan kelajuan, kekuatan dan ketajaman menjaringkan gol. Namanya terus disebut sebagai simbol kegemilangan bola sepak negara. Satu Minit Satu Fakta, Dato' Mokhtar Dahari, legenda yang kekal dalam ingatan Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna, Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: Perpaduan teras pembentukan negara makmur, aman dan damai. Amalkan budaya berkomunikasi dengan sahabat handai atau jiran yang berlainan bangsa. Anjur aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong. Hindari tindakan yang boleh mencetuskan sensitiviti kaum, merosakkan rasa muhibah dan perpaduan. Hargai jasa tokoh negara yang berjuang demi kemerdekaan tanah air. Sentiasa patuh kepada perlembagaan dan rukun negara agar tidak terpengaruh anasir luar.
1: Iya.
2: Apa itu penakai sapa itu?
1: Penakai sapa ni bahasa orang sungai itu.
2: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
1: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah air.
2: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohek.
1: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sanakan FM, ah.
2: Bila itu?
1: Setiap Isnin, Pak Indah, pukul 9.20 pagi.
2: Nah, mendengarlah kita, bah. Bahasa ya. Etnik ini.
3: Ah, jangan lupa dengarkan
4: segmen bahasa etnik di Sanakan FM bersama.
5: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih. Maksukul paringkuanangan ponsikong. Selamat po Sisye, Nandre, ya, semua yang mendengarkan kami untuk pagi ini. Terima kasih sekali lagi masih terus setia dan juga memilih frekuensi ini 90.1. Saya Didi masih bersama dengan anda untuk jam yang keempat dalam segmen bahasa etnik Gerakan Solo. Dan minggu lepas Kak Anton Gerakan Solo, minggu ni pula Didi Gerakan Solo bersama dengan anda. Dan untuk pagi ni saya telah kongsi bersama dengan anda ayat kita dalam segmen bahasa etnik. Yang di TikTok boleh kongsi, yang di Facebook boleh kongsi, dan yang bersama-sama kami menerusi frekuensi 90.1 juga boleh kongsi dengan cara apa? Hantarkan menerusi WhatsApp kami 019-589-5858 juga pesanan suara anda. Kau takutlah nanti kan sebutan Didi tak berapa betul. Jadi kalau kamu rakam suara tu, depanlah kita dengar macam mana dia punya cara sebutan, lagu-lagunya kan. Nah, jadi tunggu apa lagi, hantarkan respon anda sekarang dengan ayat kita pagi ni. Bukan aku punya barang tu. Kalau bukan kita punya, jangan mengaku, kembalikan kepada tuan punya badannya. Bukan aku punya barang tu. Terima kasih kawan-kawan yang telah pun berkongsi respon anda di WhatsApp. Wow, memang meriah lah kalau bahasa etnik setiap hari Isnin ya. Apapun saya rasa aparkan kita dulu. Kita ada Bunga Chanduri. Selamat pagi Bunga Chanduri, suci anggrek seindah syurga. Sima Kak Astia, selamat pagi, terima kasih. Lagi kita ada Mel dari Sukau, Marsha. Mel nak kongsi dalam bahasa Bugis Sinjai. Tania agak-agak kurolo, melanya. Tania agak-agak kurolo. Daripada Mel di sana Sukau. Lagi kita ada Abang Haji Raziman ya, ataupun Abang Abdul Manap Haji Sidik dalam kongsi Sungai Segama. Bukan aku punya barang tu, bunyinya begini. Ungko barang kuino. Ungko barang kuino. Bukan aku punya barang tu. Lagi tadi Hashim Manap. Assalamualaikum adikku. Jadi waalaikumsalam kekanda abangku. Apa khabar? Hamid Zidi, hai, selamat pagi. Terima kasih. Bukan contoh ni dengan kata-kata semangatnya. InsyaAllah mesti semangat. Hari-hari kena semangat. Hari-hari kena ada semangat yang baru untuk bekerja. Okay, dan kita nak beri betul bersama lagu seterusnya. Lepas itu diri terus bacakan lagi respon anda menerusi WhatsApp kami. Bukan aku punya barang tu. Kita layan dulu, ini dia sebuah lagu dalam bahasa sungai dengan tajuk lagunya Reraa Suku Sungai, nyanyian daripada Ahmad Jeff. Jom kita layan dulu bersama kami dalam segmen bahasa etnik Sanakan FM.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Generasi muda, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara, untuk terus kekal harmoni dalam satu payung.

0: Mobil air di bawah ni kan, usaha-usaha ketuan ni ada macam pos. Jadi masa tu tidak perasan duit tu tercicir, terjatuh di bahagian pintu masuk ATM ni. Adalah kawan, kebetulan masa tu kita tengah mesyuarat, dia tanya siapa ada kehilangan barang. Tu saya periksa apa semua. Saya bilang, dia bilang, okey berapa? Siapa ada kehilangan duit? Dia bilang, berapa? Saya beritahulah, sekian-sekian. Okey, ini kau punya. Dengan cara itu, dia menunjukkan lagi satu kejujuran daripada kawan kita tu. Lepas tu cara dia ingin mengembalikan duit tu, dia tanya dengan berapa. Jadi, dia tahu adalah itu pemilik sebenar. Duit yang tercicir sebentar tadi. Terima kasihlah untuk Abang Imran Raji. Okey, dan kita bacakan lagi respon kawan-kawan. Tapi sebelum itu, ini dia ada pesanan suara daripada Jihad Bakar. Hai Jihad, assalamualaikum Jihad. Selamat pagi Jihad. Okey Jihad, dah kongsi macam biasa dalam bahasa Bajau Pangutaran. Pesanan suara Jihad di sini, jadi kita dengarkan. Bukan aku punya barang tu, silakan Jihad.
1: Assalamualaikum.
0: Salam
1: Kanur dan DJDD. Selamat pagi. Di sini Jihad mau kongsi bahasa etnik. Bukan aku punya barang tu. Begini bunyinya kalau dalam bahasa Bajau Pangutaran.
0: Okey.
1: Kaihan ma aku panyapyo. Sekali lagi.
0: Okey.
1: Kaihan ma aku panyapyo.
0: Oh, itu dia.
1: Buat DJ, selamat bertugas.
0: Terima kasih Jihad, maksudku Jihad. Kaihan ma aku panyapyo. Bukan aku punya barang tu. Terima kasih Jihad. Kita ada Mama Along. Selamat pagi Mama Along. Agak kareba Mama Along. Baiklah, dan bahasa Bugis rap pang tenis isya punna iaro. Betul kata Mama Long sebutannya. Tenis isya punna iaro, bukan aku punya barang tu. Lagi seterusnya kita ada Kak Ros dari Sugut Paitan. Apa khabar Kak Ros? Semoga sihat-sihat selalu Kak Ros ya. Dan Kak Ros nak kongsi dalam bahasa pagi ni Sungai Sugut. Bukan aku punya barang tu. Okon kodigo seono gonggamon. Okon kodigo seono gonggamon. Itu dia, bukan aku punya barang tu. Wah, terima kasih Kak Ros. Dan ini pula ada respon daripada Kak Sarima. Jom kita dengarkan pesanan suara Kak Sarima. Macam mana bunyinya? Bukan aku punya barang tu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi Didi dan siapa tu kawan Didi?
0: Seorang juga
2: bertugas. Saya mau menotah bahasa etnik. Nyari. Bukan aku punya barang. Dalam bahasa Tidungnya.
0: Tidung.
2: Ingke daken kiampu barang.
0: Ingke daken kiampu barang.
2: Okey. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Sarima. Lama tak jumpa Kak Sarima ya. Semoga sihat-sihat selalu Kak Sarima bersama keluarga tercinta. Okey, dan seterusnya lagi sebelum kita berhibur, ada respon lagi daripada Cikgu Mandarin kita ya, Atika Chin. Dia nak kongsi dalam bahasa Mandarin, bahasa Cina. Macam mana bunyinya ni? Atika Chin, bukan aku punya barang tu.
3: 那不是我的东西。
0: Saya harap Cikgu Atika Chin dengar lah ya. Na bu se wo de dong si. Membelit dia saya. Na bu se wo de dong si. Apa macam? Cikgu Mandarin okey ke tidak? Okey, dan kita beribut dulu bersama lagu ni. Ayo, pendengar-pendengar kita, terus kongsi bersama dengan Didi untuk pagi ni bahasa etnik kita. Ayatnya, bukan aku punya barang tu. Terus hantar menerusi WhatsApp kami 0195895858. Ini dia bersama dengan Lobo. Daeng Insta lain terus ada kena FM bersamamu maksukun.

Sabrina Ratu. Ya, terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan kami untuk pagi ini. Diri bersama dengan anda. Bukan aku punya barang tu ya. Dan gerakan solo untuk pagi ini. Dan saya pernah mengalami situasi pasal barang. Contohnya macam duit lah. Saya tidak perasan. Mau pergi bayar bil. Bil lampu.

bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Ya, menggantungi hatiku ke menggantungkan hatiku. Bersama dengan Fitri Adiba Balqiz. Lagu ni bila saya lihat dia punya subtitlenya kan, alih bahasanya kan, dia macam habis madu sempat dibuang, lebih kurang begitulah. Bila ada maumu kau baik sama aku. Dan sebaliknya ya. Awas kau terhibur, itu adalah lagu dalam bahasa Bugis. Baru saja kita dengarkan sebentar tadi. Agak kareba semua pengaji kita ya, semoga sehat walafiat selalu, sihat-sihat selalu, dan kita terus kembali dengan respon seterusnya kawan-kawan kita untuk pagi ini dalam segmen bahasa etnik. Kita ada Kak Ida, terima kasih Kak Ida. Kita ada Kak Jaina, apa khabar Kak Jaina? Noako Kak Jaina, silakan Kak Jaina dengan responnya. Bukan aku punya barang tu Kak Jaina, macam mana bunyinya?
1: Assalamualaikum.
0: Salam
1: DJ Didi. Ya, apa Kak kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Bahasa etnik pada hari ini bukan aku punya barang. Kalau idaan ungko ulanku.
0: Ungko
1: ino ulanku.
0: Ungko ino ulanku.
1: Terima kasih. Assalamualaikum Kak Jaina di sini. Salam kemerdekaan.
0: Salam kemerdekaan juga Kak Jaina, kesayangan kami. Terima kasih Kak Jaina. Dan kita ada Dang Elok Bisu Didi dari Brunei Darussalam. Di sini cerah panas katanya. Dalam bahasa etnik, bahasa Tutong, ki apa ni? Ki Jai Kuan Barangna. Belanya Ki Jai Kuan Barangna. Itu dia dari Brunei Darussalam. Terima kasih. Dan kita beralih pula kepada respon seterusnya. Kita ada Adam di Batu 11. Tak tahu Adam. Selamat pagi Adam. Waalaikumsalam Adam. Nak kongsi dalam bahasa baju pangutaran. Bukan aku punya barang tu. Baju pangutaran begini bunyinya. Gai mah aku barang you. Gai mah aku barang you. Terima kasih Adam. Mira Kitty, apa khabar Mira? Okay, Mira nak kongsi seterusnya. Bukan aku punya barang tu dalam bahasa Bugis Pinrang. Tania Anok Kuyero, tania anoku yero. Bukan aku punya barang, bajau pula sedih barangku kolu. Sedih barangku kolu. Itu dia, terima kasih Mira. Lagi kita ada Fiza di Pulau Berhala. Hai Fiza, apa khabar Fiza? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bajau tabawan, sedih aku rapu duan iloh. Sedih aku rapu duan iloh. Daripada Fiza di Pulau Berhala. Sehat selalu ada Fiza. Lagi kita ada bahasa etnik Bisaya Beaufort. Lain aku mempunyai barang titi. Dari saya Norzita. Terima kasih Kak Norzita. Lain aku mempunyai barang titi. Bukan aku punya barang tu, Bisaya Beaufort ya. Lagi-lagi kita ada Salman di Lensko Bugis Pinrang. Bugis Sopeng, maafkan saya, Bugis Sopeng. Okey man, macam mana bunyinya? Tania agaga aku yatu. Yatu nasilah. Habislah. Tania agaga aku yatu. Bugis Sopeng. Terima kasih Salman. Lagi kita ada pesanan suara seterusnya. Ini dia daripada Kak Lela di Kampung Kenangan. Manis kau dan aku takkan. Okay Lela, macam mana bunyinya? Bukan aku punya barang tu. Jom kita dengarkan daripada Kak Lela.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Salam.
2: Lela dari Kampung Manis. Dalam bahasa Bugis Rapang, bukan aku punya barang tu, macam ni ya.
0: Ya.
2: Tania, iya punya barang iya roh. Okey, terima kasih. Barang assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam. Dan Kak Lela ambil kesempatan ini untuk ucapkan selamat ulang tahun untuk Kak Rosda yang ke-19 tahun. Semoga sentiasa sehat selalu di samping keluarga tercinta. Amin. Kak Rosda, 19 tahun ke? Awal Kak Rosda, semoga panjang umur, murah rezeki. Wah, anak-anak kemerdekaan baik ini bulan Ogos ya. Untuk anda juga semua ya yang mendengarkan kita untuk pagi ni. Selamat ulang tahun yang meraihkan hari ulang tahun anda hari ini. Ulang tahun perkahwinan ke, ulang tahun apa juga yang anda sudah set dalam minda anda, dalam diari anda selama ulang tahun. Semoga dipermudahkan urusan anda dunia dan juga akhirat, insyaAllah. Jom kita layan lagi lagu untuk pagi ini ya. Sebelum kita teruskan lagi satu lagi dalam bahasa etnik Kylie, Leda Barangku Itu, Salam Dari Kinabatangan. Itu dia, terima kasih Rifal Hadron. Sempat saya bacakan Rifal. Etnik Kylie, Leda Barangku Itu. Bukan aku punya barang tu. Ini dia hiburan bersama dengan Min Yasmin. Dengarkan lagu ini. Masih Malasa. Untuk lasa-lasa aku di luar sana. Semoga terhibur untuk anda lain. Terus Salam Kinabatangan bersama.

0: kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan sahaja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
1: Malaysia. Terbaik menjayakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
2: Evo, itu dia. Terima kasih sekali untuk anda. Ya, tema sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia bagi tahun 2006, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Inilah kesejahteraan yang kita sama-sama nikmati, hasil perjuangan daripada perwira-perwira kita dari zaman dahulu lagi, ya, tumpah tanah, tumpah darah mereka, dan hasilnya kita nikmati ketika ini. Semoga kita terus kekalkan sampai bila-bila untuk dinikmati pula kepada zaman anak cucu pula seterusnya, ya, dan begitulah sebaliknya. Apapun jam terakhir nanti, insyaAllah kita akan terus bawakan hiburan tanpa henti selama satu jam untuk anda dalam segmen Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Dan terima kasih kawan-kawan yang telah pun berkongsi bersama dengan Didi untuk pagi ini. Respon anda, satu lagi ilmu baharu yang dapat kita pelajari dalam segmen bahasa etnik, bukan aku punya barang tu. Ada lagi Mimi Ali dalam bahasa Brunei, bukan jual barang kuatuk bilangnya. Bukan jual barang kuatuk. Semoga anda dapat sesuatu yang baru lagi untuk hari ini, ya. Terima kasih terus menjadikan segmen bahasa etnik untuk anda sama-sama pelajari keindahan bahasa, ya, warna-warni bahasa kita, etnik kita di negeri Sabah ini. Apapun, jam 11 nanti anda akan terus ditemani dan diceriakan lagi bersama rakan setugas DJ NY hingga ke pukul 3 petang, dan seterusnya bersama dengan rakan setugas pula DJ Asnita Sulaiman dalam segmen Zoom dan juga Santai hingga ke pukul 7 malam ini. Saya Didi dan rakan jurutera bertugas pagi ini. Terima kasih untuk Samin Burhan dan juga Salmah bersama-sama saya, dan terus kita tinggalkan anda bersama dengan lagu-lagu hiburan selama satu jam ini di Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Selamat bertugas semuanya. Assalamualaikum, salam hormat, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jumpa lagi, bye-bye.

dan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kenapa?

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita

0: Malaysia Madani, terima kasih untuk anda yang terus memilih Stana Kedai FM sebagai teman anda di mana pun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Nor Kinsof, DJ NY di Konti Stana FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.
1: Zoom! What's cracking everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
2: Sanakan FM.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
2: Baik, masih lagi bersama dengan saya DJ NY. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami tentunya di Sanakan FM bersamamu. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, selamat mandu diucapkan. Terima kasih kerana memilih Sanakan FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, teman anda dalam kenderaan anda waktu ini. Dan doa kami, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, sama ada jauh maupun dekat, dengan selamatnya. Dan terima kasih kerana menjadikan Sanakan FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini. Ya, kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Anda juga boleh terus dengarkan kami di manapun anda berada menerusi RTM. Klik baik, terus kekal bersama kami. Kita dengarkan lagu yang terus kami sajikan untuk anda seketika nanti.
0: Ibu 6 hingga 11 pagi

siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Baiklah, terus bertemankan Sanakan FM di tempat anda, kekal di frekuensi 90.1. Dan juga terima kasih yang mengikuti kami melalui penstriman langsung ya, di RTM Click, di mana jua anda berada. Baiklah, kita kongsikan di mana Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM 2026 ya. Ini mencerminkan aspirasi membina negara yang maju, inklusif dan juga harmoni demi kesejahteraan seluruh rakyat. Itu dia Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, yang dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM untuk tahun 2026. Itu kita kongsikan bersama, dan terus kekal bersama kami di Sanakan FM, bersamamu semua.

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama, back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan saya di JNY di Konti Sanakan FM bersamamu. Dan pastinya terima kasih yang terus mendengarkan kami di mana saja anda berada, kekal di frekuensi 90.1 dan juga melalui siaran RTM Klik. Pastinya kami membawakan untuk anda setiap hari bersama kami di Sanakan FM. Isnin hingga Jumaat kita ada 3 segmen dibawakan untuk anda. Segmen Evo 6 hingga 11 pagi. Dan seterusnya kita juga ada Zoom 11.3 melalui Zone Tengah Hari. Dan juga untuk Santai, kita ada Santai 37 dengan lagu-lagu Santai Kenangan yang kami bawakan untuk anda sehingga ke pukul 7 malam ya. Jadi terus kekal bersama kami, kerana untuk hujung minggu pula kami akan bawakan untuk anda 2 segmen, iaitu Bah Hujung Minggu dan juga Santai Hujung Minggu. Semuanya untuk anda yang kami sajikan untuk anda setiap hari di Sanakan FM bersamamu 90.1. Sanakan

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Baiklah, terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Selekan FM bersamamu, terus bersama dengan saya DJ NY di sini. Dan baiklah, kita kongsikan bersama ya, di mana kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial kanak-kanak di bawah umur 16 tahun ya. Di mana Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata langkah itu diambil bagi memastikan individu di bawah umur berkenaan tidak lagi dibenarkan membuka akaun media sosial. Di mana menurutnya bagi pengguna sedia ada, pengesahan umur akan dilaksanakan secara progresif dalam tempoh sehingga 6 bulan oleh pemberi perkhidmatan media sosial yang berkaitan. Ya, itu dia yang kita kongsikan bersama berkaitan dengan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial bagi kanak-kanak di bawah umur 16 tahun. Dan terus layan Second FM bersamamu, kekal di tempat anda di frekuensi 90.1.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Fakta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Pengalaman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar? Semoga Allah jadikan kita hamba yang bersyukur atas segala nikmat dan bersabar atas segala ujian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tajuk hari ini, maaf iya, lupa tidak. Perkataan ini biasa kita dengar bagi seseorang yang pernah diuji oleh sikap seseorang yang menyebabkan sakit hati dan marah. Marah seseorang kepada si fulan, mungkin dia akan berkata, tiada maaf bagimu. Atau, enggak aku boleh lupa yang kau buat sama aku. Atau lembut sikit ayatnya, maaf iya, tapi lupa tidak. Sakitnya itu di sini. Sambil dia menunjuk-nunjukkan dadanya. Marah betul. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Khuluqunah berkata Al-Habib Umar bin Hafiz, "Natajawaz 'anil isa'i wa nasfahu." Artinya, kita perlu mengabaikan kejahatan orang lain. Maknanya tidak mempedulikan dan memaafkannya. Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid berkata ketika mensyarahkan kitab Khuluqunah ini, perkara ini termasuk adab kepada manusia lain. Dan dalam menyikapi salah orang ini ada dua tindakan. Yang pertama memaafkan dan yang kedua melupakan. Terkadang orang boleh memaafkan tetapi sukar untuk melupakan. Walaupun ingin melupakan, itu bukanlah perkara yang mustahil. Apatah lagi jika perkara itu telah melukai hati dan perasaan. Maka dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sil man gata'ak wa a'ti man haramak wa a'rid amman zalamak." Artinya, sambunglah orang yang memutuskan hubungan denganmu. Berilah kepada orang yang tidak ingin memberi kepadamu. Dan berpalinglah dari orang yang berbuat zalim kepadamu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana sikap kita kepada mereka yang tidak baik dengan kita. Ada satu perkataan ataupun ungkapan yang sangat menyentuh hati saya, iaitu, balaslah orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dengan berbuat taat kepada Allah untuk dia. Maksudnya, janganlah kezaliman itu dibalas dengan kezaliman, kerana perbuatan itu kedua-duanya adalah dosa. Bahkan kezaliman itu dibalas dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia ataupun untuk orang yang melakukan kejahatan. Maka janganlah kita berbuat kejahatan seperti mana dia berbuat jahat, kerana perkara itu sama-sama dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf yang bermaksud, ambillah maaf dan perintahkan kepada kebaikan, dan berpalinglah kamu daripada sikap orang-orang yang jahil. Ini adalah tarbiyah dan didikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak dan budi pekerti kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Kesimpulannya, hebatnya Allah

0: Mujidiyah. Sedang pendengar yang dimahati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah perbaiki dan kurniakan akhlak yang baik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif. Sanakan FM.

Baiklah, terus kekallah bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Terima kasih yang terus bersama kami di tempat anda, kekallah di frekuensi 90.1 dan juga yang stream kami melalui RTM Klik di mana saja anda berada. Yang bertugas, selamat bertugas kami ucapkan. Begitu juga yang sekarang ni dalam perjalanan, selamat mandu dan juga yang sedang merehatkan diri, selamat beristirahat kami ucapkan untuk anda. Dan sambil-sambil anda layan Sandakan FM, berkongsi informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang pastinya kami sediakan untuk anda bersama kami di Sandakan FM bersamamu ya. Baik, diharapkan juga anda semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Okey, dan sambil-sambil itu jom kita dengarkan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda, kekal di frekuensi 90.1 Sandakan FM bersamamu. Ibu 6 hingga 11 pagi.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go. Zoom 11.3. Sesanakan FM bersamamu.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Serangan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, Dato' Mokhtar Dahari merupakan antara legenda bola sepak paling hebat pernah dimiliki Malaysia. Beliau terkenal dengan kelajuan, kekuatan dan ketajaman menjaringkan gol. Namanya terus disebut sebagai simbol kegemilangan bola sepak negara. Satu Minit Satu Fakta, Dato' Mokhtar Dahari, legenda yang kekal dalam ingatan Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna, Malaysiaku. Hanya di Serangan FM bersamamu.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Zoom 11.3. Sesanakan FM bersamamu.

0: Baik, di mana pun anda berada, terima kasih di atas kesetiaan perhatian anda bersama kami kekal di Stanakan FM bersamamu. Dan pastinya yang sedang memandu juga, terima kasih bersama kami dalam kejaran anda waktu ini. Dan sedikit kita kongsikan ya, di mana elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan gangguan walau hanya beberapa saat sahaja boleh menyebabkan kemalangan yang membawa padah kepada diri sendiri mahupun pengguna jalan raya yang lain. Dan ini yang kita ingatkan bersama, ingatan untuk kita bersama. Anda juga boleh kongsikan bersama dengan rakan dan juga keluarga anda agar semua lebih peka di jalan raya ya. Untuk ingatan kita bersama, kerana sesaat di skrin seumur hidup akan menyesal. Jadi sentiasa berhati-hati ketika memandu, sentiasa berwaspada, fokus, dan juga kami sentiasa mendoakan ya, semoga anda selamat sampai ke mana jua destinasi yang dituju dan terus kekal bersama kami di Stanakan FM bersamamu.
1: Zoom! What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Stanakan FM bersamamu.
3: Stanakan FM.
4: Stanakan FM.
3: Bersamamu. Bersamamu.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda Dato' Mokhtar Dahari merupakan antara legenda bola sepak paling hebat pernah dimiliki Malaysia? Beliau terkenal dengan kelajuan, kekuatan dan ketajaman menjaringkan gol. Namanya terus disebut sebagai simbol kegemilangan bola sepak negara. Satu Minit Satu Fakta, Dato' Mokhtar Dahari, legenda yang kekal dalam ingatan Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna, Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Baik, terus bersama kami di Sakit FM bersamamu. Diharapkan semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat juga untuk hari ini. Dan diharapkan apa saja aktiviti, tugasan anda juga dapat dilaksanakan dengan baik. Dan kita kongsikan ya, di mana masalah kesihatan mental boleh dialami oleh sesiapa saja tanpa mengira usia, bangsa, tahap ekonomi maupun pendidikan. Dan stigma dan salah faham di kalangan masyarakat juga turut menyebabkan individu yang mengalami masalah ataupun penyakit mental tidak tampil untuk mendapatkan bantuan profesional yang mereka perlukan ya. Jadi untuk mendapatkan khidmat kaunseling dan juga bantuan sokongan sosial, boleh hubungi talian bantuan krisis kesihatan mental melalui talian 15555 yang mana beroperasi setiap hari termasuklah cuti umum bermula pukul 8 pagi hinggalah ke pukul 12 tengah malam ya. Itu yang kita kongsikan bersama berkaitan dengan talian bantuan krisis kesihatan mental yang mungkin boleh kita manfaatkan bagi mereka yang memerlukan ya. Terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental. Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

0: informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sanda KFM bersamamu.
2: Terima kasih yang luar jauh di sana. Anda berdengar saya melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami ini. Sebab tidak pernah berfoto saya.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akademi yang di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
6: Okey, dan antar saja ke talent water saringan yang pengen foto dari 9, 5, 8, 9, 5, 8, 5, 8.
7: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Click.
1: Banyak kita akan jumpa ke selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu. Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Baiklah, 1:59 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang telah pun bersama kami di Zon Tengah Hari melalui Zon 11.3 edisi 10 Ogos 2026. Ya, terima kasih untuk anda semua yang telah pun bersama kami dan teruskan lagi extend anda sehingga ke pukul 7 malam nanti tentunya di frekuensi yang sama 90.1. Dan anda akan ditemani ketika nanti melalui Santai 37 bersama dengan rakan tugas DJ Az. Terima kasih untuk rakan-rakan teknikal Simon Burhan dan juga Sazirul Ibin. Dan daripada saya DJ NY mengundur diri di sini dan terus berhibur bersama kami melalui lagu-lagu Zone Hits Sana Kan FM bersama. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Sarangan FM bersamamu.
3: Tahukah anda Dato' Mokhtar Dahari merupakan antara legenda bola sepak paling hebat pernah dimiliki Malaysia? Beliau terkenal dengan kelajuan, kekuatan dan ketajaman menjaringkan gol. Namanya terus disebut sebagai simbol kegemilangan bola sepak negara. Satu Minit Satu Fakta, Dato' Mokhtar Dahari, legenda yang kekal dalam ingatan Malaysiaku.
2: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna, Malaysiaku. Hanya di Sarangan FM bersamamu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: simpan nombor WhatsApp kami sekarang 019-589-5858. WhatsApp kami bila ada masa dan di mana jua. Sandakan FM bersamamu. Santai 30 hingga 7 bersamamu.
1: Ya, terima kasih terus kekal dengan Sarigan FM di manapun anda berada, kami menghargainya. Untuk anda yang terus kekal bersama kami menerusi frekuensi ini 90.1 MHz dan yang dengar Sarigan FM menerusi platform RTM Klik, terima kasih, kami menghargainya ya. Okey, jangan lupa untuk hantarkan salam-salam ceria anda, boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga boleh hantarkan salam-salam ceria anda menerusi Facebook Sarigan FM bersamamu. Dan insyaAllah di masa kesemasa menuju siaran kali ini, saya akan bacakan salam-salam yang anda hantarkan ya. Mana tahu kalau mau pilih-pilih lagu, jangan malu, juga segan, boleh juga lah pilih lagu anda dan hantar menerusi WhatsApp Sarigan FM dan juga menerusi Facebook Sarigan FM bersamamu ya. Jadi sekali lagi kepada anda yang berada di luar kawasan Sarakan, boleh dengar Sarigan FM di mana pun anda berada menerusi aplikasi RTM Klik. Maturun aplikasi RTM Klik sekarang ini secara percuma di Google Play App Store dan juga App Gallery. Yang pastinya RTM Klik betul-betul percuma. Okey, banyak lagi perkongsian semasa akan dibawakan selepas ini dan banyak lagi lagu-lagu hiburan akan kami perdengarkan kepada anda. Yang penting terus kekal bersama kami di Sarigan FM bersamamu. Okey, berhibur dan juga berinformasi Sarigan FM bersamamu.

BTM, klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Sarakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman sekalian.

0: kami disandarkan 90.1 Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, siapa yang menjaga dan memelihara sembahyangnya, menjadilah ia cahaya, ketenangan dan kemenangan di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sembahyangnya, ia tidak akan mempunyai cahaya, ketenangan dan kemenangan. Dan adalah ia bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar? Semoga Allah jadikan kita hamba yang bersyukur atas segala nikmat dan bersabar atas segala ujian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tajuk hari ini, maaf iya, lupa tidak. Perkataan ini biasa kita dengar bagi seseorang yang pernah diuji oleh sikap seseorang yang menyebabkan sakit hati dan marah. Marah seseorang kepada si fulan, mungkin dia akan berkata, tiada maaf bagimu. Atau, ndak aku boleh lupa yang kau buat sama aku. Atau lembut sikit ayatnya, maaf iya, tapi lupa tidak. Sakitnya itu di sini. Sambil dia menunjuk-nunjukkan dadanya. Marah betul. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Khuluqunah berkata Al-Habib Umar bin Hafiz, "Natajawaz 'anil isa'i wa nasfahu." Artinya, kita perlu mengabaikan kejahatan orang lain. Maknanya tidak mempedulikan dan memaafkannya. Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid berkata ketika mensyarahkan kitab Khuluqunah ini, perkara ini termasuk adab kepada manusia lain. Dan dalam menyikapi salah orang ini ada dua tindakan. Yang pertama memaafkan dan yang kedua melupakan. Terkadang orang boleh memaafkan tetapi sukar untuk melupakan. Walaupun ingin melupakan, itu bukanlah perkara yang mustahil. Apatah lagi jika perkara itu telah melukai hati dan perasaan. Maka dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sil man qata'ak wa a'ti man haramak wa a'rid amman zalamak." Artinya, sambunglah orang yang memutuskan hubungan denganmu. Berilah kepada orang yang tidak ingin memberi kepadamu. Dan berpalinglah dari orang yang berbuat zalim kepadamu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana sikap kita kepada mereka yang tidak baik dengan kita. Ada satu perkataan ataupun ungkapan yang sangat menyentuh hati saya, iaitu, balaslah orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dengan berbuat taat kepada Allah untuk dia. Maksudnya, janganlah kezaliman itu dibalas dengan kezaliman, kerana perbuatan itu kedua-duanya adalah dosa. Bahkan kezaliman itu dibalas dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia ataupun untuk orang yang melakukan kejahatan. Maka janganlah kita berbuat kejahatan seperti mana dia berbuat jahat, kerana perkara itu sama-sama dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf yang bermaksud, ambillah maaf dan perintahkan kepada kebaikan, dan berpalinglah kamu daripada sikap orang-orang yang jahil. Ini adalah tarbiyah dan didikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak dan budi pekerti kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Kesimpulannya, hebatnya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajar kita akhlak kepada mereka yang menzalimi kita. Yang pertama, kita diajar untuk memaafkan dia. Yang kedua, lupakan kejahatannya. Yang ketiga, berbuat baik dengannya. Yang keempat, jauhi dia. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah perbaiki dan kurniakan akhlak yang baik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengan Sanakan FM di mana pun anda berada. Baik, ada maklumat yang saya kongsikan bersama dengan anda. Di mana tahukah anda, hampir 100 ribu kandungan penipuan diturunkan dalam hanya 7 bulan. Ini mengenai ancaman skam yang semakin membimbangkan. Dan untuk rekod setakat 31 Julai tahun ini 2026, sebanyak 99,693 kandungan yang berunsur penipuan dalam talian telah pun diturunkan. Di mana angka ini mengatasi 98,503 kandungan yang direkodkan sepanjang tahun lalu, iaitu 2025 ya. Dan angka ini menunjukkan penipuan digital terus berkembang dan memerlukan tindakan tegas, memerlukan pemantauan berterusan dan juga memerlukan kesedaran tinggi daripada semua pengguna. Jadi jangan mudah percaya. Apa yang perlu kita lakukan, semak sebelum klik, kongsi ataupun membuat sebarang transaksi ya. Di mana keselamatan dalam talian adalah tanggungjawab bersama. Okey, banyak lagi maklumat semasa akan dibawakan selepas ini dan ada lagi lagu-lagu hiburan akan kami pendengarkan kepada anda. Jadi kekal bersama-sama kami, Sanakan FM bersamamu.

0: ucapan dan permintaan lagu.
1: This is your radio, your station.
0: WhatsApp saja kami 0195895858. Serakan FM bersamamu.
2: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 minit 1 fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik hanya di Seragam FM bersamamu.

kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda sambil kupas.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Ya, Sandakan FM bersama Mujur Rakyat Sikir Kak dengar Sandakan FM di mana pun ada berada. Kami bersiaran menerusi frekuensi cerai ini 90.1 MHz. Dan boleh dengar juga ya, saya rasa Sandakan FM menerusi aplikasi RTM Klik dan juga portal RTM. Baik, dan belum masa-masa saya ingin saya kongsikan. Okey, di mana tidak lama lagi di Malaysia ya, di mana remaja yang berumur 16 tahun dan juga yang ingin membuka akaun media sosial perlulah membuat pengesahan, iaitu pengesahan identiti menggunakan MyCard. Okey, kerana langkah ini diperkenalkan adalah bertujuan memastikan akaun dimiliki oleh individu sebenar dan sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna, terutama sekali kanak-kanak dan juga remaja. Dan ia dapat membantu membendung penyalahgunaan media sosial seperti mewujudkan akaun palsu, penyamaran identiti, buli cyber, penipuan dalam talian dan juga penyebaran kandungan yang memudaratkan. Dan perlu diingat juga, teknologi hanyalah alat, cara kita menggunakannya yang menentukan sama ada ia membawa manfaat ataupun membawa mudarat. Dan sebelum membuat naik ke sesuatu, okay, pastikan maklumat itu benar sebelum berkongsi. Fikirkan kesannya dan sebelum meninggalkan komen, biarlah ia beradab dan juga membina ya. Kerana media sosial sepatutnya menjadi ruang untuk belajar, ruang untuk berhubung dan juga ruang untuk menyebarkan perkara yang positif. Jadi sama-sama kita jadikan dunia digital lebih selamat, lebih bertanggungjawab dan juga lebih berintegriti. Dan jangan lupa klik dengan bijak, kongsi dengan berhemat. Okey, jadi ini dia bersama kita ambil tahu mengenai kawalan media sosial di Malaysia, di mana had umur 16 tahun perlukan pengesahan MyCard. Okey, ada lagi perkongsian semasa akan dibawakan selepas ini dan ada lagi lagu-lagu hiburan akan kami pendengarkan kepada anda ya. Jadi itu sekali beribut bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
2: Santai. 30 tahun hingga

0: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Taja-taja berita utama petang ini. Jendela Fasa 2 teknologi satelit terus ke peranti, bakal diuji di Sabah. Isu keperluan rakyat ditangani menerusi projek kecil berimpak tinggi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jalinan digital negara jendela fasa 2. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, beberapa lokasi bersesuaian di negeri ini akan dikenal pasti untuk pelaksanaan proof of concept teknologi direct to device tersebut yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit.
1: Kita juga berhasrat untuk mengenal pasti lokasi di Sabah yang bersesuaian untuk dilaksanakan proof of concept program direct to device, internet dari satelit terus ke handphone. Dan ini kita akan lakukan bawah jendela 2.
0: Datuk Seri Fahmi ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Beliau berkata projek jendela fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi masing-masing di Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Agensi di bawah Kementerian Komunikasi perlu memastikan maklumat yang benar, tepat dan mudah difahami dapat disampaikan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, peranan itu penting khususnya dalam memastikan rakyat memahami sesuatu dasar, program atau perkara berkepentingan awam dengan menyeluruh sekaligus mengelakkan kekeliruan serta salah tafsir. Perkara itu termasuk laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji yang akan dibentangkan esok dan menyentuh beberapa perkara sensitif.
2: Sebagai seorang

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM mengucapkan

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, Dato' Mokhtar Dahari merupakan antara legenda bola sepak paling hebat pernah dimiliki Malaysia. Beliau terkenal dengan kelajuan, kekuatan dan ketajaman menjaringkan gol. Namanya terus disebut sebagai simbol kegemilangan bola sepak negara. Satu Minit Satu Fakta, Dato' Mokhtar Dahari, legenda yang kekal dalam ingatan Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna, Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Kenangan.
1: Ya, yes, Sana kita bersama Mucu Bagasi terus bersama kami menerusi Santai 37. Dan sekarang ini kita bersama menerusi segmen yang seterusnya, iaitu segmen Santai Kenangan. Kami akan hibur ke anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar ya, sampai 7 malam nanti. Dan nantikan juga sekejap lagi pukul 5 petang, kita akan ikuti bersama utama 5 petang. Baik, jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda petang ini. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Saringan FM Bersamamu. Jadi jangan ke mana, kekal beribu dan juga berinformasi bersama kami Saringan FM Bersamamu.
0: Bersamamu menimbau nostalgia, nostalgia. Santai Kenangan Saringan FM.

0: Pelaksanaan syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH perlu disusuli audit semula serta laporan berskala yang telus dan berintegriti bertujuan memastikan setiap syur benar-benar dilaksanakan secara berkesan dan menyeluruh. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri berpendapat langkah itu penting bagi menilai secara terperinci pelaksanaan kira-kira 70% syur RCI yang telah dilaksana.
1: Saya tengok kalau tengok kepada peningkatan pendapatan pelaburan kan daripada 4.64 bilion atau dividen hibah ataupun hibah lah apa 3.4% memang nampak makin baik lah. Tapi saya rasa perkara yang paling penting untuk kita bagi perhatian ialah apa bayaran balik sukuk UJSB ni. Sebab walaupun dah lengkap pada Mei hari itu tapi sukuk tu apa penerbitan sukuk tersebut dia keluar, maknanya dia keluarkan sukuk baru pula. Dia bukannya hasil pembulian daripada aset secara tunai lah.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
2: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap ya. Apakah menghantar mereka itu balik? Apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi kepada mereka? Itu perlu juga difikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25%, Datuk Seri Muhammad menegaskan ia perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Menurut beliau, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030 selain memperkukuh hubungan ekonomi antara negara anggota.
2: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas, kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Seri Muhammad menjelaskan antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan melalui konsep gerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran barangan antara negara ASEAN. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dapatan dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya, Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi di bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada Kementerian untuk diselaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek rintis bakat STEM di Tech Dome Penang, Georgetown hari ini. Pada masa sama, Akmal Nasrullah memberitahu sebanyak RM12.3 juta ringgit diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan serta pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Pulau Pinang dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir berkemahiran tinggi. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mensasarkan latihan kepada 100,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun bagi memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi.
3: Kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. Pada masa yang sama, kita juga melihat dari segi nilaiannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya, dari segi semikonduktor, dari segi elektrik dan elektrik.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi SDI melalui Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Sun Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Menterinya Datuk Chang Leh Kang berkata, program itu turut meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MOSTI menyasarkan 15,000 penyertaan dari seluruh negara menerusi pelbagai program dan aktiviti sebenar MSN 2026. Sektor ekonomi kreatif terus diperkasa dengan menggabungkan kraf tradisional dengan penyelesaian digital terkini bagi membuka pasaran baru buat artisan serta usahawan tempatan di rantau ASEAN dan China. Demikian ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC Dato' Muhammad Yusri Muhammad Yusof pada majlis pembukaan program ASEAN China Heritage Dimension of National Art 2.0 di Ibu Negara. Menurut beliau, integrasi itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk seni warisan, malah turut memperkukuh rantaian bekalan di peringkat serantau. Berita seterusnya. Luar negara. Polis Thailand bercadang mendakwa pemilik sebuah bar di Bangkok atas 6 pertuduhan termasuk kecuaian susulan kebakaran bulan lalu yang mengorbankan 37 orang. Menurut Ketua Penyiasat Isara Natapatong, pemilik bar dan restoran terkemuka antara berpuluh-puluh orang yang dikekaskan ke hospital selepas kebakaran berlaku di premis itu pada 12 Julai lalu. Bagi pertuduhan kecuaian sahaja, jika sabit kesalahan, pemilik bar akan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dilaporkan kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terhidu asap ketika kebakaran berlaku. Dikatakan berpunca daripada litar pintas elektrik di bahagian siling. Di China, taufan dolphin yang membadai dengan membawa hujan lebat ke kawasan timur negara itu menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan. Meskipun ia semakin melemah dan beberapa bandar kembali menyambung operasi pengangkutan awam, stesen penyiaran CCTV melaporkan taufan itu hilang kekuatan selepas dua kali membadai pesisir wilayah Zhejiang pada Ahad. Dengan Pusat Meteorologi Kebangsaan China NMC mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin. Bagaimanapun, agensi tersebut memberi amaran bahawa beberapa kawasan di timur dan tengah China masih akan menerima hujan lebat dalam tempoh sehari berikutnya. Runtuhan tanah yang berlaku dalam lombong emas terbesar di Mesir meragut satu nyawa pekerja, lima lagi cedera. Operasi pelombongan di kawasan terjejas juga dihentikan sementara bagi membolehkan siasatan dilakukan. Kementerian Petroleum dalam kenyataan memaklumkan insiden terbabit berlaku dalam satu seksyen terowong bawah tanah lombong emas Sukari di timur Mesir. Pekerja yang cedera dikekaskan ke hospital di Bandar Marsa Alam dekat Laut Merah. Penilaian awal perubatan mendapati keadaan mereka stabil. Rusia kini berada dalam kelompok 20 bidang kuasa terbaik dunia dari segi iklim pelaburan berdasarkan penanda aras antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Agensi Inisiatif Strategik Svetlana Chubusheva. Menurut beliau turut menekankan kepentingan memantau usaha negara lain bagi mewujudkan persekitaran yang kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kebakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk business ready terbaharu oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Sandakan FM bersamamu.
3: Tahukah anda Dato' Mokhtar Dahari merupakan antara legenda bola sepak paling hebat pernah dimiliki Malaysia? Beliau terkenal dengan kelajuan, kekuatan dan ketajaman menjaringkan gol. Namanya terus disebut sebagai simbol kegemilangan bola sepak negara. Satu Minit Satu Fakta, Dato' Mokhtar Dahari, legenda yang kekal dalam ingatan Malaysiaku.
2: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna, Malaysiaku. Hanya di Sandakan FM bersamamu.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Promosi menarik.

Barang megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Ya, masih bersama-sama menerusi Goyang Kaki Lima Sanakan FM bersama untuk petang ini, petang Isnin. Dan slot terakhir kita bersama menerusi Goyang Kaki Lima. Dan ini ingin saya kongsikan pula bersama dengan anda, iaitu Sungai Tompios ataupun sering dieja sebagai Sungai Tompios, ya. Merupakan salah satu penanda bentuk muka bumi yang amat sinonim dengan sempadan semula jadi serta sejarah rangkaian jalan raya antara daerah Ranau dan juga Terlupit, ya. Dan ini cerita paling popular dan juga seram jugalah, ya, yang menyelubungi jambatan asal Sungai Tompios adalah tentang mitos penculik kepala. Okay, di mana semasa pembinaan Jalan Australia MARP, di mana ini ada saya kongsikan tadi, di bahan yang pertama tadi, menerusi Goyang Kaki Lima minggu ini, sedang rancak dijalankan waktu ketika itu, di mana ada timbul kabar angin dalam kalangan masyarakat setempat lah, ya, bahawa pekerja projek mencari kepala manusia untuk ditanam di bawah tiang jambatan Sungai Tompios, di mana mengikut kepercayaan kurafat lama. Okay, di mana cara ini wajib dilakukan supaya struktur tiang jambatan itu kukuh dan tidak dihanyutkan oleh arus sungai yang amat deras. Dan kepercayaan ini membuatkan kanak-kanak pada era 1970-an langsung tidak berani bermain dekat dengan sungai ataupun jalan besar. Bagi pemandu lori ataupun bas ekspres ataupun pengembara tegar yang meredah laluan timur barat Sabah, di mana Sungai Tompios ialah titik psikologi perjalanan. Okey, sebaik saja kenderaan melintas jambatan sungai tersebut, itu tandanya anda sudah secara rasminya keluar dari zon berbukit tinggi daerah Ranau dan juga mula memasuki kawasan dataran rendah dan juga hutan simpan daerah Terlupit. Dan sungai ini terkenal dengan hulu sungainya yang luas merentasi banjaran yang menjadikannya sungai sensitif kepada perubahan cuaca. Okey, sebelum naik taraf struktur jalan raya moden dijalankan, setiap kali musim monsun timur laut melanda, di mana paras air sungai ini akan naik mendadak dengan sangat cepat. Dan dari sudut sejarah pula yang serius, di mana kawasan sekitar perimeter Sungai Tompios dan juga laluan ke Lembah Tovio merupakan sebahagian daripada laluan rentas denai berjalan kaki Sandakan Ranau Dead March, ya, oleh tentera berikat semasa Perang Dunia Kedua. Di mana sungai-sungai di sepanjang laluan ini dahulunya menjadi saksi bisu kerana penderitaan para tawanan perang yang terpaksa meredah hutan dalam keadaan serba kekurangan. Inilah dia satu cerita mitos yang saya kongsikan bersama dengan anda, satu cerita popular juga suatu ketika dulu, ini berkenaan dengan trivia Sungai Tompios. Okay, sampai di sini kita bersama menerusi Goyang Kaki Lima minggu ini dan semoga perkongsian yang dibawakan yang disediakan bahannya oleh rakan penerbit Iswa Diman Syamsuddin dapat memberi manfaat untuk anda pendengar setia Sanakan FM di manapun anda berada. Baik, kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu.
0: Santai Kenangan.

0: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda.
2: Baik, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang tepat pukul 6 petang dan berhibur bersama kami untuk jam yang terakhir di Sanakan FM bersamamu.

0: pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat, pantas, mudah.
1: Berhibur sambil santai di Sanagan FM. Santai Kenangan.

ce soit toi.

dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, cintakanlah iman dalam diri kami. Hiaskanlah iman dalam hati kami. Bencikan kami pada kekufuran, kefasikan dan kederhakaan. Dan jadikan kami orang-orang yang soleh. Doa.

0: difikirkan. Makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran. Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja Anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sandakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah.
2: Izinkanku bertaubat.
1: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Rizlan bin Haji Apin. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah An-Nisa ayat 36 hingga 38. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwanizam bin Haji Awang Damit.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Wa

Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Wabil

0: وبني السبيل وما ملكت أيمانكم.
1: Dan berbuat baiklah kepada kedua-dua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat Ibnu Sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki.

0: dan juga orang-orang yang mendermakan hartanya kerana riak kepada orang lain, yakni ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai sahabatnya, maka ketahuilah, dia yakni syaitan itu adalah sahabat yang sangat jahat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha Agung.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadir.

0: Mempunyai kenangan 4.30 petang hingga 7 malam Santai FM bersamamu.
1: Ya, Santai 37 saja kenangan Sanakan FM bersamamu. Nah, banyak sahabat di sini pertemuan kita untuk petang Isnin ini 10 Ogos 2026. Apa yang diharapkan akan dapat juga maklumat yang dibawakan dapat kita kongsikan bersama dan semoga anda terhibur dengan apa juga rangkaian lagu yang disiarkan untuk hari ini ya, berusi siaran Sanakan FM. Baik, nantikan sekejap lagi 7 malam. Siaran Sanakan FM akan disambung siar menerusi siaran Sabah FM dan kembali semula bersama kami di Sanakan FM bersamamu bermula pukul 5.50 pagi esok dan esok giliran geng Agai akan bersama-sama dengan anda. Apapun, terima kasih untuk rakan teknikal Saziri Ibin dan juga rakan segas Encik Azhar dan insyaAllah di kesempatan kita akan bersiaran bersama lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jumpa lagi, bye-bye.
0: Santai kenangan dengan lagu-lagu retro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.

Kenangan di Sarang FM.

0: Kenangan. Kenangan. This is a man's world. Sandakan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, bagai menjerat burung terjerat kaki sendiri. Bagai menjerat burung terjerat kaki sendiri. Baik, peribahasa ini menggambarkan seseorang yang mempunyai niat untuk mengenakan, memerangkap ataupun menyusahkan orang lain, tetapi akhirnya diri sendiri yang menerima akibatnya. Dia rancang untuk kenalkan seseorang ni, tapi akhirnya dia yang terima akibatnya. Contohnya, kalau kita cuba membuka aib orang lain, tetapi akhirnya aib sendiri pula yang terbongkar. Kita cuba menjatuhkan seseorang, tetapi orang sekeliling pula mula melihat sikap dan perangai kita sendiri. Dan atau tidak, atau kalau tidak pun, kita cuba buat orang lain malu. Tetapi akhirnya kita yang dipandang serong. Jadi lebih baik apa? Diam, kan? Okey, jadi lebih baik kita jaga percakapan kita, jaga perbuatan kita, fikirkan kesannya sebelum kita bertindak. Jangan sampai niat kita untuk mengenakan orang lain akhirnya makan diri sendiri. Ibarat peribahasa ini, bagai menjerat burung terjerat kaki sendiri. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ya, untuk apa Aisyah? Baik, pada anda, rakan-rakan pendengar Sabah FM, sudahkah anda kibarkan jalur gemilang setakat ini? Bendera jalur gemilang dan bendera Sabah. Jika belum, mari kita sama-sama kibarkan di rumah, di pejabat ataupun di premis. Dan Ella baru saja beli kemarin, insyaAllah esok Ella nak pasang. Apa kata kita sama-sama pasang kan? Orang kata itulah nampaknya semangat patriotisme yang perlu ada dalam jiwa kita. Kuat semangat, kuat semangat. Okay. Biar kecil bendera tapi besar rasa cinta kita kepada negara kita. Okay. Baik, untuk anda, ini ramalan cuaca pada sebelah malam ini bagi negeri Sabah, iaitu hujan di beberapa tempat di Tawau, berangin di sebelah pendalaman, pantai barat, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan, manakala tiada hujan di Sandakan. Bagi anda yang ingin mengetahui keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun terus saja aplikasi My Cuaca. Senang saja. Baik, kepada anda terus saja kita layan lagu ini, Takkan Hilang. Sabah FM, Bagus Bang.

rumah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1982.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Sedang mendengar Sabah FM.
3: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata

0: FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih atas kesetiaan anda menemani Ella hinggalah ke waktu ini, 8.05 minit malam. Sekejap saja masa berlalu kan, daripada pukul 6 petang tadi hinggalah ke waktu ini. Dan Simfoni Tetap di Hati hingga pukul 9 malam nanti. Baik, usah kibar bendera uzur. Kalau anda dah perhatikan ada bendera yang uzur ataupun bendera yang sudah koyak dan dikibarkan, bendera yang telah pudar warna, koyak dan seumpamanya tidak boleh dikibarkan kerana dianggap sebagai bendera yang uzur. Pengibarannya menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut. Jadi hormatilah bendera Jalur Gemilang kita dan juga bendera negeri Sabah, dan pastikan bendera tersebut dipasang dan dikibarkan dengan betul dan bukan main pasang saja kan. Ada cara-caranya untuk memasang bendera tersebut. Dan cara menghormati bendera pula, jangan menghina bendera seperti kita memijak, meludah, mengoyak-ngoyak, gunting, menconteng dan sebagainya. Jangan. Dan jangan dipasang terbalik, bawah atas, kiri kanan. Dan kita dapat perhatikan bendera itu jika tidak betul ditegur kan. Jangan pula dijadikan sebagai alas meja. Ingat, kain lap ataupun alas tempat duduk dan sebagainya. Penggunaan bendera untuk dibuat pakaian juga perlu dielakkan. Baik, untuk anda, kita terus layan lagu ini. 1, 2, 3 Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM. Tetap di hati.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Ya, simfoni tetap di hati masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.13 minit malam. Tak mengapa, kecewa itu manusiawi. Cuma jangan biarkan kecewa membuat kita berhenti melangkah. Sudah kecewa, ndak apalah, ndak payahlah. Malas sudah aku, kan? Jadi ambil masa untuk tenangkan hati, belajar daripada apa yang berlaku, kemudian bangun semula, bangun, kan? Sebab kadang-kadang apa yang kita sangka sebagai kekecewaan itu, sebenarnya Allah sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik, lebih indah kepada kita, kan? Jadi jangan terlalu membawa rasa kekecewaan tu berlarutan sampai nak mau makanlah, nak mau tidurlah, biar nak mau semua pun nak mau tutup pintu. Okey. Baik, bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan kata Emma, ya Emma dari Beaufort katanya cerah. Cerah dia kata. Cerah malamnya, kan. Okey. Dia kata cerah sampai ke malam, panas siang di siang hari. Okey, baik. Terima kasih. Dan pada anda yang ingin menghantarkan ucapan ataupun apa saja cerita anda, kan, cerita yang indah-indah saja, ke nombor 019-490-4848. Baik, kita dengarkan lagu ini. Terus layan Sabah FM. Bagus, mubah.

Pulau 95.7 FM. Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bang. Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang. Ui, bukan nampak dia tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
1: Dengar cakap Benzulu tu.
3: ACO? Okey, dengar tu cakap Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
3: Saya ACO.
4: Dan saya 7 Jekli. Kamu yang solid.
1: Jangan lupa pakai tali pinggang sepeda.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See you.

Ya, berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai ke tempat yang anda ingin tuju. Kemana tak tahu, kiri kanan. Okey, baik. Keselamatan anak-anak seharusnya menjadi keutamaan dalam setiap perjalanan. Namun masih ada juga terdapat ibu bapa yang membonceng anak ke sekolah tanpa memastikan anak mereka memakai topi keledar. Jadi tindakan ini mendedahkan anak-anak kepada risiko kecederaan serius, terutamanya sekira berlakunya kemalangan. Walaupun jarak antara perjalanan ke sekolah dan rumah itu dekat, tetapi risiko di jalan raya tetap wujud dan tidak boleh dipandang ringan. Pastikan setiap kanak-kanak yang membonceng motosikal memakai topi keledar yang sesuai dan dipasang dengan kemas. Gunakan topi keledar yang memenuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan dan jadikan pemakaian topi keledar ini sebagai amalan wajib setiap kali menunggang ataupun membonceng motosikal menuju ke tempat yang dekat saja daripada rumah. Kena pakai. Tiada perjalanan yang terlalu dekat untuk mengabaikan keselamatan. Lindungi anak-anak anda dengan memastikan mereka memakai topi keledar setiap kali menaiki motosikal. Jadilah ibu bapa yang bertanggungjawab dan kita ingat bahawa anak ini tidak boleh diganti. Tanpa topi keledar, tanpa pengawasan dan tidak selamat. Baik, untuk anda kita dengarkan lagu ini. Layan Sabah FM, bagus buah.

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya, malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

Terima kasih kepada anda yang telah temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini, 10 Ogos 2026. Ingat kata-kata hari ini, bagai menjerat burung, terjerat kaki sendiri. Dan jangan terlalu gairah memasang perangkap orang lain, sebab suatu hari nanti perangkap yang sama juga akan memerangkap kita. Dan orang tua-tua ada berpesan, dengar ni, hidup ini bukan tentang siapa yang kita boleh jatuhkan, tetapi bagaimana kita menjaga diri kita supaya tidak menyakiti orang lain. Dan moga kata-kata hari ini membawa perubahan dalam kehidupan kita seharian. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah.

Sebentar lagi Utama 9 malam. Bagus, Pak.

0: short sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Selamat malam, salam Malaysia kembali hadir kepada anda semua di mana saya berada ketika ini. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Dan yang sedang bekerja, jom Mafrina temankan. Dan yang sedang berehat, selamat beristirahat. Terima kasih juga buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, seperti biasa, Mafrina akan temani kamu dalam varian lebih lagu lebih santai sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Jom kita berhibur dengan lagu ini.

0: tahu?
1: Kamu tahu?
0: Setiap hari di Sabah FM. Bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Uy, punya siok. Uy, bro,
0: apa itu?
3: Pernah pegang salji kah? Punya siok dorong di sana.
4: Iya. Saya akan tidak pernah pergi luar negara, paling-paling pun pegang pasir.
3: Wah, pegang pasir lah.
4: Ah, pasir di beach tuh.
3: Iy, kau pernah pergi tinggal salji, pegang salji kah?
5: Pernah, bah. Adalah mimpi saja.
4: Alah, ingatkan betul.
3: Kenapa kau nak pegang-pegang salji? Apa cerita nih?
5: Begini, bah. 2/3 kan daripada orang yang hidup di bumi ini, termasuk saya lah itu, pernah tinggal salji.
3: Tidak pernah
5: tinggal salji.
3: Tinggal salji di depan-depan lah, di YouTube pernah lah.
5: Itu memanglah semua orang pun
4: ya,
5: pernah.
4: Betul lah. Kan kita kan haji itu kan di negara barat, tempat sejuk. Kita kan Asia,
5: iya,
4: kan?
5: Iya. Bah, marilah kalau kita pergi sana, bah, tinggal yang betul-betul.
4: Ponsel kah?
3: Tadi paling-paling salji yang dalam icebox saja lah pernah.
4: Itu lain. Itu lain.
3: Kasih anjur dia.
4: Tapi bila saya tinggal tuh salji kan macam dia punya jisim ringan betul.
3: Kan?
4: Ya, macam yang senang kena tiup gitu.
3: Itu kau rasa lah kan?
4: Rasa lah. Saya teringin juga ada sponsor mau pergi pegang salji.
3: Aduh.
4: Jadi on?
3: On lah.
5: Ujung tahun.
3: London kan? London lah.
4: London?
3: Okay.
2: Jom.
0: Oh, baru saya tahu.

Okey, suka untuk Hafrina ingatkan cara untuk minta lagu. Hafrina mau dengar lagu ini? Iya, boleh. Boleh ditunaikan. Yang penting pergi saja Facebook Sabah FM Bagus Badan. Jangan lupa untuk follow page Sabah FM. Dan juga save nombor telefon ini untuk kamu hantarkan WhatsApp di 019-490-4848. Okey, yang baru orang bilang baru saja mendengarkan segmen Varia ni, semua lagu-lagu yang Hafrina mainkan adalah lagu permintaan daripada pendengar kita melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Okey, Hafrina galakkan seperti biasa, hantar di Facebook, tag terus kawan-kawan kamu, lagu tu ditujukan untuk mereka. Baru dong tahulah kalau di WhatsApp, diorang pun tidak tahu lagu tu ditujukan untuk mereka. Hafrina aja yang tahu. Okey, tapi Hafrina tidak ada masa tahu. Kalau Hafrina baca lagi, kamu punya ucapan tu ditujukan lagi kepada siapa, mungkin hanya beberapa lagu saja yang dapat Hafrina tunaikan. Tidak cukup masa kita nanti kan. Kesian pula kawan-kawan menunggu lagu dia. Okey, apapun kepada anda semua, seperti biasa, tepat pukul 10 malam, kita ada berita Sabah FM. Teruskan bersama Bagus Bang.

0: sekarang saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Anda sedang mendengar Sabah FM, bagus bah.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Zai Wirasmal, Lady Gaga dan juga Bruno Mars buat anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Ini kita sudah masuk di jam yang kedua untuk segmen varian lebih lagu lebih santai. Okey, kepada anda semua, jangan lupa sebagai menunjukkan semangat patriotisme dan cinta kepada negara, kibarkan jalur gemilang. Okey, kalau mau kibarkan bendera apa sahaja, pastikan anda tidak melanggar peraturan lah. Seperti orang bilang salah terbalik pasang ke, pemasangan yang tidak betul dan menggunakan bendera yang salah. Okey, kita perlu juga, kalau ada beberapa jenis bendera, ada jenis bendera yang besar tu yang biasa kita nampak di tiang-tiang semua tu, tapi ada juga jenis fishtail yang memanjang tu, itu kita kena pastikan bintangnya di atas, bulannya di bawah, barulah jalur merah dan putihnya. Okey, dan juga perlu tahu, kalau orang tanya tema rasmi kita untuk Hari Kebangsaan tahun ini, iaitu Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kalau kena tanya kenapa kena pilih tema tu, pasal tema itu sebenarnya menekankan kiranya macam komitmen kerajaan dalam membina negara yang macam maju, inklusif dan harmoni, supaya orang bilang kemakmuran tu dapat dirasai secara adil oleh kita semua rakyat Malaysia. Dan lagu rasmi dia tu lagu daripada Faizal Tahir tau, lagu Aku Berjanji yang selalu Sabah FM ada mainkan setiap kali selepas berita, itulah lagunya. Dan juga kalau mau tahu lebih lanjut lagi mengenai kempen sepanjang bulan kebangsaan ni, sebenarnya banyak tau kempen, salah satunya itu kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Ini menggalakkan kita semualah untuk memasang ataupun mengibarkan bendera di premis perumahan ataupun perniagaan, dan di kawasan pejabat pun boleh juga. Dan satu lagi, Kemp Kembara Merdeka Jalur Gemilang, ini melibatkan konvoi kenderaan yang menjelajah ke seluruh pelosok negara untuk mengedarkan bendera dan juga mendekati komuniti. Sebenarnya banyak lagi acara. Dan untuk sambutan Hari Malaysia, kalau ikut sistem penggilingan rasmi, Sarawak telah dipilih sebagai tuan rumah untuk sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan pada 16 September pada hari Rabu nanti, pada bulan 9. Dan kiranya acara kemuncak tersebut akan diadakan secara gilang gemilang lah di Kuching dekat BCCK. Jadi kalau orang bilang, kalau ada kebetulan ada masa, orang bilang dapat cuti panjang, kalau mau tengok orang bilang sambutan Hari Malaysia tu, pergilah. Tapi kalau sambutan bulan kebangsaan, saya rasa di setiap negeri ada buat. Jadi pergilah. Macam Hafrina tahun lalu ada pergi, sempat pergi, disebabkan juga kebetulan waktu tu bekerja kan. Kalau yang belum pernah pergi tengok sambutan bulan kebangsaan, pergilah jika ada peluang. Okey, balik kepada semua, teruskan bersama, terus hantarkan lagi permintaan lagu anda di Facebook dan juga WhatsApp kami 0199-0888. Varian lebih lagu lebih santai, dengarkan terus. Ini adalah lagu daripada Ruth Sahanaya, Keliru.

mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1982.

cinta antara benua. Okey, tadi Hafrina dah cakap pasal pemasangan bendera kan. Mungkin tidak lengkap. Mungkin ada yang juga bertanya Hafrina, saya ada bendera jenis ni, macam mana mau pasang? Okey, kalau satu tiang sahaja yang ada dekat rumah kamu tu, jalur gemilang sahajalah. Yang mana pasang bendera pada tiang yang condong ke arah jalan raya utama. Lepas tu, kalau ada dua tiang, iaitu bolehlah kita pasang jalur gemilang ataupun bendera negeri. Dan kalau kita lihat dari arah hadapan, kiranya macam orang yang tengok, jalur gemilang ni mesti diletakkan di sebelah kiri, manakala bendera negeri di sebelah kanan. Okey, jangan ikut pula macam kiri saya. Bukan, ini adalah merupakan atau mengikut pandangan orang untuk tengok di kedudukan bendera tu. Okey, jadi kalau jalur gemilang tu mesti di sebelah kiri, kalau bendera negeri sebelah kanan. Kalau ada tiga tiang, okey, ini boleh juga. Ini bagi syarikat-syarikat lah selalunya, yang mana boleh letakkan jalur gemilang berada di tengah-tengah, bendera negeri di sebelah kiri, dan bendera syarikat ataupun institusi di sebelah kanan. Ini daripada pandangan orang lah, pandangan luar bangunan, bukan yang kita punya pandangan, tapi daripada luar bangunan. Okey, dan kalau ikut mesti ada juga larangan. Tapi kadang-kadang tidak tahulah kan, mungkin tersilap pandang ataupun terlepas pandang kah, kan? Tapi kita perlu elakkan lah. Sebab sekarang ni semuanya info di hujung jari. Cara pemasangan bendera yang betul pun ada dikongsikan. Jadi dilarang sama sekali salah, dan dilarang sama sekali memasang bendera terbalik. Lepas tu bendera banner atau pembanting yang bersambung, menggantung bendera kecil berbentuk segitiga yang bersambung-sambung dalam kedudukan menegak. Okey, bendera jenis banting hanya boleh digantung secara melintang. Okey, lepas tu menggunakan bendera yang rosak, yang sudah koyak, pudar warna dia tu kotor atau lusuh, dan menyentuh tanah. Pastikan kain bendera tidak meleret atau menyentuh lantai atau tanah ketika dipasang pada tiang. Okey. Banyak sebenarnya cara untuk pemasangan bendera yang betul dan yang salah ni. Kalau boleh dapatkan info dulu sebelum kamu pasang. Sebab sekarang ni kita ada kempen untuk satu rumah satu jalur gemilang kan. Jadi sebelum kita buat pasangan tu, kita pastikan kita memasangnya dengan betul. Kalau kamu rasa ada jiran kamu yang tersalah pasang, boleh kongsikan infonya. Oh, salah ini, salah cara pasangnya. Okey, kita tegur sama tegur lah. Janganlah sampai gaduh-gaduh. Tegur biasa saja. Oh, salah ni. Okey, balik kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa tepat pukul 11. Kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Jadi kita dengarkan ini lagu daripada Jamal Mirdad, Cinta Anak Kampung.

0: saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?
1: Sabah FM.

Isu pelarian Myanmar harus ditangani bersama negara anggota ASEAN. Jendela Fasa 2 Sabah lokasi percubaan internet satelit terus ke telefon. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izzamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menurut Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
1: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap. Apakah menghantar mereka itu balik? Apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi pada mereka? Itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Dalam masa sama, Dato' Sri Muhammad menegaskan ASEAN perlu menangani isu pelarian secara bersama dengan terus memberi tekanan kepada Myanmar melaksanakan konsensus 5 perkara bagi memulihkan keamanan negara itu. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih bawah 25%, Dato' Sri Muhammad memberitahu ia perlu dipertingkat bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Usaha itu penting bagi memanfaatkan potensi ASEAN menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
1: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas, kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Dato' Sri Muhammad berkata antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan menerusi pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran perdagangan antara negara anggota. Agensi bawah Kementerian Komunikasi perlu memastikan maklumat yang disampaikan kepada rakyat adalah benar, tepat dan mudah difahami. Ia bagi mengelakkan kekeliruan serta salah tafsir. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata peranan itu penting khususnya membabitkan sesuatu dasar, program atau perkara berkepentingan awam termasuk laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan lembaga tabung haji yang akan dibentangkan esok. Beliau berkata Jabatan Penerangan Jabatan Komunikasi Komuniti RTM dan Bernama perlu berperanan sebagai saluran utama menyampaikan maklumat kepada rakyat. Menurutnya agensi berkenaan juga perlu bertindak pantas menangani kekeliruan termasuk menyediakan kandungan lebih mudah difahami. Sementara itu, Dato' Sri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah. Dia berkata ia menerusi jalinan digital negara jendela fasa 2. Beberapa lokasi di Sabah, Sarawak dan Semenanjung akan dikenal pasti bagi menguji teknologi yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Katanya jendela fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di setiap negeri berkenaan. Sebahagiannya menggunakan menara telekomunikasi dan teknologi satelit bagi kawasan lebih terpencil. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata proses itu melibatkan penelitian cadangan baru serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13.
2: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan maupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira lah.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan keperluan asas dan peningkatan kualiti hidup penduduk di wilayah Persekutuan Wajar diberi tumpuan dalam Belanjawan 2027 yang dijadualkan di bentang Oktober ini. Perkara itu ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yeo, tumpuan khusus kepada menaik taraf projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam, penyelenggaraan dan penerapan jalan serta usaha mitigasi banjir.
3: Untuk kita selalunya, kita fokus back to basic, bermaksud keperluan asas rakyat dijaga di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Itu adalah harapan kita, dan harapan kita untuk tahun depan untuk kita terus perkasakan idea mewatakan kawasan lapang, kerana kita nak gaya hidup yang sihat, kita nak kualiti hidup yang bagus untuk golongan yang bekerja dan yang sudah bersara. It's very simple, back to basic kind of budget.
0: Menurut Hina, usaha memperkasa ruang awam penting bagi mewujudkan persekitaran yang lebih selesa, selamat dan menyokong gaya hidup sihat untuk semua golongan. Berita seterusnya, bekas Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Abdul Rahman Hamid meninggal dunia akibat jangkitan paru-paru di Pusat Perubatan Universiti Melaya petang tadi. Anak Alairham Muhammad Riza memaklumkan bapanya yang berusia 73 tahun menghembuskan nafas terakhir pada 5.51 petang selepas kira-kira sebulan menerima rawatan di hospital berkenaan. Jenazah dijangka dikebumikan di Bandar Nusa Putra Puchong pagi esok. Alairham Dato' Abdul Rahman berkhidmat sebagai Ketua Pengarah Penyiaran selama 6 tahun dari 2003. Negara Oman sedang berusaha menangani tumpahan minyak mentah di perairan selatan negara itu selepas sebuah kapal tangki terkandas di kawasan marin dilindungi. Pihak berkuasa dalam sekitar Oman memaklumkan tumpahan itu menjejaskan kira-kira 390 km persegi kawasan laut sekitar Kepulauan Halinyan. Pihak berkuasa menjalankan pemantauan udara dan mengerahkan penyelam selain merangka pelan untuk memindahkan muatan minyak kapal berkenaan bagi mengurangkan risiko terhadap alam sekitar dan memastikan keselamatan pelayaran. Susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina, sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan. Hujan akibat ribut tropika itu juga menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain banjir melanda di beberapa kawasan di Manila. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan bagi mencari mangsa yang hilang. Beralih ke sukan, Presiden FIFA Gianni Infantino terus berdepan kritikan. Dalam pertemuan bersama, UEFA, CONCACAF dan EFC menegaskan bola sepak bukan milik mana-mana individu, sebaliknya hasil usaha bersama seluruh komuniti bola sepak. Kenyataan itu susulan kontroversi rancangan Infantino bahawa pelaburan swasta ke dalam pertandingan FIFA termasuk Piala Dunia sebelum menarik balik cadangan berkenaan beberapa hari kemudian. Ketiga-tiga konfederasi menyifatkan isu itu sebagai kegagalan pertimbangan dan kepimpinan selain menuntut accountability serta ketelusan dalam FIFA. Bintang bola sepak Argentina Lionel Messi memberi penghormatan terakhir kepada bapanya Jorge Messi dalam satu upacara tertutup. Orang 68 tahun yang juga ejen Messi sejak awal kerjaya profesionalnya meninggal dunia pada Jumaat lepas akibat kanser. Upacara pengebumian yang dihadiri keluarga terdekat dan beberapa rakan sepasukan dari Argentina berlangsung di sebuah tanah perkuburan di Paris berhampiran Rosario. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar harus ditangani bersama negara anggota ASEAN. Jendela Fasa 2, Sabah lokasi percubaan internet satelit terus ke telefon. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Persibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yeah.

paksa rindu. Janganlah paksa-paksa orang untuk rindu kita. Kalau dia mau rindu, pandailah dia tu rindu. Pandailah dia masuk pergi mimpi kita. Kita, Afrina. Pandaikah rindu tapi masuk mimpi? Kalau saya kan, kalau saya rindu, saya tidak akan masuk mimpi tu. Dia macam lain-lain tau. Dia punya mimpi yang macam jatuh daripada bangunan, jatuh daripada katil. Okay? Tapi itulah orang belakang. Kalau bercinta ni semuanya manis sejak. Okay? Tapi jangan memaksa orang belakang. Kalau orang tidak suka kita, orang tidak boleh rindu kita, jangan paksa orang untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan ramalan kepentingan untuk diri kita sendiri. Biar semuanya hadir ataupun datang dengan secara ikhlas, barulah bertahan suatu hubungan tu. Dia mesti ikhlas kepada hati seorang itu. Kalau dia mau rindu, rindu. Mungkin dia tidak, bukan sebab disebabkan dia tidak mau rindu, tapi disebabkan mungkin dia sibuk, dia tengah kerja, kan? Dia kanlah kerja rindu sejarah. Nanti semua pun dia type dengan komputer dia tu rindu, rindu, rindu, rindu. Okey. Baiklah, kepada anda semua yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bersantai, selamat bersantai. Kita sudah berada di jam yang terakhir untuk varian lebih lagu, lebih santai bersama dengan Afrina hingga pukul 12.30 malam nanti. Dan semua lagu yang Afrina mainkan ni, Afrina cuba tunaikan untuk anda semua. Permintaan daripada rakan di Facebook dan juga di WhatsApp sahabat FM. Jadi kita dengarkan terus ini lagu. Tadi jangan paksa rindu, sekarang ini ingatku dalam doa murid. Aku Blasting, teruskan bersama varian lebih lagu, lebih santai.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Bagus ba, Sabah FM.

Lagu daripada kumpulan Menara Sayang. Okey sayang, malam ni macam semua lagu yang macam cinta, lepas tu putus cinta, lepas tu baru bertemu cinta baru. Boy kamu semua bercintakah semua ni? Okey, tapi apapun kita harapkan semuanya dalam keadaan yang bahagia selalu dengan pasangan anda, dengan pilihan anda. Yang masih lagi cuba-cuba untuk merapati seorang itu, pastikan hati anda betul-betul sudah pasti itulah orangnya. Sebab kita tidak mau menjaga jodoh orang lain, dan kita tidak mau bilang macam membuang masa diri kita sendiri dan juga orang lain. Okey, banyak hati perlu dijaga. Ayat. Okey, baiklah kawan dan semua, Hafrin akan bersama dengan anda semua lagi pada hari, berapa hari, Rabu nanti untuk Varia. Jadi jangan sedih-sedih, Hafrin kembali sudah 2 minggu tidak bersiaran kan. Okay, jadi Hafrin akan bersama dengan anda semua lagi pada hari Rabu. Esok anda akan ditemani rakan penyampai DJ Ozil akan temani anda semua untuk segmen Varia lebih lagu, lebih santai. Jadi kepada anda semua, jangan lupa kibarkan jalur gemilang sama ada di rumah anda, di kenderaan anda. Kalau di kenderaan tu hati-hati, jangan sampai menutup pandangan anda sendiri dan juga pandangan pemandu lain. Dan kalau yang sudah aku kibarkan jalur gemilang tu ataupun bendera negeri, pastikan tukar kepada yang baru jika sudah rosak atau kotor ataupun koyak. Okay, kita jumpa lagi. Selamat beristirahat, selamat bekerja bagi yang bekerja, dan selamat terulang dalam perjalanan balik bagi anda yang baru sejak habis shiftnya. Kita jumpa.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus bersama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM. Bagus, Bas, Kabar FM.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Senario dengan sebelum dan sesudah memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat EJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Banyak lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh AJ. 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam hingga 6 pagi. Di ruang udara Nasional FM. Kembalinya lagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Nasional Game Burhantu. Untuk pertemuan hari Selasa 11 Ogos 2026. 27 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat, ya. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang kita mahukan dalam hidup kita. Anda sihat, anda boleh pergi bekerja. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah-ibadah yang dituntut oleh Allah SWT dengan lebih sempurna. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Burhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, di semua frekuensi yang ada. Termasuklah RTM Click, Visa Antara Dunia, MyTV 701, Astro 869 dan juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruhantu. Di manakah anda? Sudah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Di samping itu, informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda, yang saya akan kongsikan kepada anda. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tengah termenung waktu ini. Termenung sebab apa? Saya sedang mencari kebahagiaan, bang. Yalah, bahagia itu sebenarnya sederhana kalau kita lihatkan, ya. Kebahagiaan kita itu tak terletak kepada harta benda, tau. Tidak pada penampilan diri kita. Tidak juga pada gemerlap perhiasan dan juga keindahan dunia. Tetapi ukuran kebahagiaan itu adalah terkait erat pada hati kita sebenarnya. Hati dan roh manusia yang sering mendambakan redha Tuhannya, yang sering bersyukur kepada Allah SWT. Itu kebahagiaan sebenarnya. Jadi terus bersyukur dengan apa yang ada. Jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Setiap perjalanan hidup kita ini berbeza-beza. Walaupun tujuan kita sama, iaitu syurganya Allah. Yang kita mahukan di pengakhirannya adalah syurganya Allah. Namun perjalanan hidup kita berbeza-beza. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak yang agak rancak yang saya akan berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Nun Alif Zahid Alif, luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab selamat.

Crystal dengan Zunika. Siapa nama Zunika dekat sini? Ramai yang nama Zunika. Tengah buat apa Zunika? Ada yang tengah nak tidur. Ada juga Zunika yang tengah menjahit baju. Ada juga Zunika yang tengah basuh baju, lipat kain, gosok baju sekolah anak. Macam-macam lagi. Baik, 12.27 minit tengah malam. Malam masih muda. Relax-relax, tenang-tenang. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan di negeri Terengganu. Terutamanya di daerah Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan sehingga 3 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada kawasan yang dilanda hujan, ada kawasan yang dilanda panas pada waktu ini. Kita telah pun mula memasuki El Nino. Jadi kalau kawasan anda dilanda panas yang melampau, jangan pula lupa untuk minum air banyak-banyak. Badan kita perlukan air secukupnya. Kalau boleh, elakkan daripada terkena matahari lah. Yang terlalu lama. Kerana sinaran UV sekarang ini sangat-sangat berbahaya. Kadang-kadang bacaannya terlalu tinggi, tidak baik untuk kesihatan anda. Awasi anak-anak kita terutamanya. Biasa budak-budak ni dia bukan peduli pun kan, hujan ke panas ke, dia tetap nak bermain dengan kawan-kawan. Kalau boleh nak bermain tu boleh, tapi di kawasan yang berbumbung. Kita takut anak kita, biasanya kanak-kanak ni ataupun orang yang lebih berusia ni mudah terkena strok haba tau. Mudah sangat terkena strok haba. Jadi kita nasihatkan anak-anak kita ya. Pantau anak-anak kita sekali. Okey, geng-geng berhantu, mana anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga ada yang sedang bekerja pada waktu ini. Oh, ada, saya nampak tu. Ada yang katanya tak semangat nak kerja hari ini. Ya Allah, kenapa? Kenapa jadi begitu? Niatkanlah kita bekerja itu sebagai satu ibadah. Sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain kan. Jadi bekerjalah secara tekun. Apa lagi? Bersungguh-sungguh. Ikut peraturan, disiplin, profesional. Dan kita kena sayang akan kerja kita. Barulah kita semangat je nak buat kerja. Jangan hilang semangat. Saya mahu anda terus kuat semangat. Kerana semangat itu tak datang daripada fizikal kita. Semangat itu datang daripada jiwa kita, diri kita, dalaman kita. UPS dari Kuala Terengganu melaporkan diri Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Johan, Faiz, Ajib, Limbong, Izo dari Kelapa Sawit, Johor. Kita ada Abdul Jalil Tahir dari Endau, Johor juga. Elbiana, Rosiliana, hadir dari Saratok, Sarawak, Abang JJ Gemas, Santari, Mas Merah, Anak Anton, Kudat, Sabah, Lin, Roslinda, luncur sampai pagi katanya. Deni Ani, Muhammad Yusof, Terengganu, Zai Zuraini, salam dari Temerloh. Afif Nushazah, Vita Chor, Nida Wahida dari Senai, JB, Muhammad Jasni, Mon dari Sarawak, Intan Hamid juga turut bersama-sama. Daniel Abu Jalil Tahir, kita ada Syah Putra Mesin, Johor, Warung Mak Adli bersama dengan Encik Yusuf Taib katanya, Encik Ujang Air Tanah, Encik Mokhtar Sungai Petai, layan sampai pagi, mantap. Virginia Vanessa, Rus Merah, Pasir Putih, Kelantan baru lepas hujan lebat. Hamdan Arifin, Nizam Pinang, Zainab Hussein, Jasmine Z. Abdullah hadir dari Puchong, Dayang Heda. Kita ada Hasna Asrani dari Jerantut. Syaz juga hadir. Terima kasih untuk anda yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Jom terus beribun lagi. Ini kan lagu-lagu terbaik bersama dengan Ella Putri Kota. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

Abang, kakak, ya. Puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Research dengan Pelesit Kota. 12.44 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM. Pastinya anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi di bulan kebangsaan. Kita sedang menuju detik bersejarah untuk negara kita. 31 Ogos 2026 merupakan hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun. Jadi di bulan kebangsaan ini, terus kibarkan jalur gemilang. Walau di mana jua anda berada, dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat kenderaan, dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas, walau di mana jua lah, semangat patriotik perlu ada dalam negara, dalam diri kita. Kita cinta dan juga sayangkan Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat. Tapi dalam masa yang sama, orang ramai juga diingatkan supaya sentiasa merujuk kepada panduan rasmi dalam memasang dan juga mengibarkan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan sekaligus memelihara kedaulatan lambang tertinggi negara kita. Ya. Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan juga Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Azwarni Herni Cik Noh menyatakan panduan tepat mengenai pemasangan bendera boleh dimuat turun menerusi portal Merdeka 360 serta platform e-book Japan. Jadi langkah kecil ini sebenarnya bagi mengelakkan kesilapan seperti kita pasang jalur gemilang secara terbalik ataupun kita menggunakan bendera yang telah pun lusuh. Adalah lusuh, rosak ataupun kita paparkan dengan cara yang tidak wajar. Jadi kita fokus kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Jom kita semarakkan satu rumah, satu jalur gemilang. Saya ingin melihat di seluruh Malaysia memasang bendera, memasang jalur gemilang kita. Tanda kita menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang terdahulu yang telah pun memperjuangkan tanah air sehingga mendapat kemerdekaan. Jadi pasang jalur gemilang sampai hari Malaysia nanti ya. Tapi kalau boleh jangan sampai hari Malaysia, sepanjang tahun. Saya sendiri pun pasang sepanjang tahun dekat rumah tau. Bila dah lusuh kita ganti. Bendera berapa ringgit. Jimmy Steady katanya tengah layan, layan Nasional FM, tengah kerja ni bang. Okey, selamat bekerja, selamat bertugas. Nadira Nasti, Nistalio dari Pulau Pinang, dalam kereta dari Sungai Petani nak balik Pulau Pinang. Kejap lagi nak buat nasi lemak. Okey. Muhammad On GBH, Asani Patola, Haji Jasabli, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Dan kita ada Princess Sue, bida dari Salju, Iskandar Putri Johor, Amirul Abadi. Dia kata kepada semua geng-geng berhantu, selamat mendengar dan juga layan terus sampai pagi. Cik Ma dari Perlis, Pak Su Omar pun hadir. Cik Zamani, Cik Awang, salam GBH, hadir dari Setiu, Fazia G, Raj Zarina dari Seberang Perai, Nur Isa juga terus bersama-sama. Itu yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok, mana geng-geng TikTok saya, mana geng-geng TikTok Nasional FM, mana geng-geng burung hantu yang sering bersama-sama dengan saya di live TikTok. Jom bersama-sama dengan saya di TikTok sekarang ini. Mungkin ada juga akaun yang ada akaun TikTok tapi tak pernah masuk ke live Nasional FM. Sila masuk, sila masuk. Ada yang tak kenal wajah saya, macam mana rupa abang manis ya. Boleh tahanlah manisnya. Kita terus beribu lagi menerusi lagu ini. Kumpulan Mei dengan pelayaran. Di mana kita nak berlayar dalam kehidupan kita? Sudah tentu kita nak berlayar kepada sesuatu yang lebih baik. Kalau hari ini baik, esok kita nak bertambah baik. Jadi terus dengarkan Nasional Kemburu Hantu di Nasional FM.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Membawa kita ke 1:05 pagi. Negara kita sudah pun merdeka selama 69 tahun. InsyaAllah tahun ini ya. Tapi bagaimana dengan diri anda? Diri kita betul-betul merdeka ataupun tidak? Cuba tanya, cuba tengok diri kita. Betul-betul merdeka ataupun tidak? Merdeka dari segi jiwanya, kehidupannya. Kalau belum merdeka lagi, sama-sama kita cari kemerdekaan untuk diri kita pula, ya. Roda tayar 14, mantap katanya. Ramai yang sedang bertugas sedang bekerja. Mereka juga yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Hati-hati memandu. Terus luncur sampai ke lokasi. Ikut peraturan jalan raya. Kita kena ingat bahawa kita memandu untuk mencari rezeki, bukan untuk mencari maut di atas jalan raya, ya. Saya doakan semua pemandu-pemandu se-Malaysia selamat sampai ke destinasinya. Jadi pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Kasih horn. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 1:06 pagi waktu ini, sudah pun kita memasuki jam yang kedua untuk pertemuan hari Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Kita terus pelihara alam sekitar kita, jaga kebersihan. Sebab baru-baru ini saya pergi ke kawasan peranginan lah, dalam negara kita. Saya tak nak cakap di mana, tapi tempatnya cantik, pemandangannya indah. Cuma yang tak cantiknya, saya tengok sampah sarap banyak ditinggalkan. Masya Allah, kenapa perlu jadi begitu? Wahai pengunjung-pengunjung di pusat-pusat peranginan, tolonglah jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Kalau kita tak nak jaga kebersihan, itu menunjukkan sikap kita, disiplin kita macam mana. Begitu teruknya disiplin kita. Jadi kepada mereka yang pergi ke pusat peranginan, tolong jaga kebersihan. Makan bersama dengan keluarga itu bagus. Tapi yang tak bagusnya, anda tinggalkan sampah sarap tu. Itu yang tak bagusnya. Tolonglah ya. Sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Ramai pengunjung-pengunjung dari luar negara yang datang. Mereka mahu melihat keindahan negara kita, yang sebagaimana digembar-gemburkan selama ini oleh kawan-kawan mereka. Dikata mereka, Malaysia cantik, rakyatnya bagus, aman, damai. Sekali mereka datang, rupanya banyak sampah sarap. Apa nak jadi? Saya bukan marah tau. Saya tak marah. Saya sering mengingatkan diri saya dan juga mengingatkan anda semua. Rosilah Rabli, selamat pagi. Ita Chot juga. Jumain Kromok Nizam, ada Zagatin, kasut dah buruk. Adnan Yusof, 1E1, Pain Burger, 7E Baling, Mawar Jingga, Atira. Dia juga ada Asmadi dari Alu Gajah, Bang Ri, Mesara, Aci Anis, Halimah Ahmad, Hazli Zabaha, Liana Cik Putih, Abdul Razak Ramli. Kita ada Wanta Senyum, Azifika, Black End, The 79, Chill Bro, Nur Cahaya, Lavender Girl, Muhammad Fikri, Restoran Syafiq, Ainun Putih, Suzana Ahmad, Joe Teknisi. Ini pendengar kita di Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar di Riau. Anwar Rafi, Pilot Darat, mantap. Ramlan Amy, Wawani, Zawati, Syam Ramsi, Ismi Pal, Suhaimi Mi. Aku pendosa, Gad Sekolah hadir, mantap. Selamat bersengkang mata ya, menjaga keselamatan setempat. Tapi jangan lupa terus dengarkan Nasional Gear Berhantu, sebab saya akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi. Intan Abdul Kadir, Kampung Gajah Perak juga turut bersama-sama. Okey, terima kasihlah banyak-banyak untuk anda yang melaporkan diri. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Hiburan berbagai rentak sehingga jam 1:30 pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ramlah Ram dengan Apa Kabarmu di sana. Jadi apa kabar pendengar-pendengar Nasional FM? Semua okey? Saya doakan semuanya terus berada dalam keadaan sihat selalu.

0: 12 terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM. Sentiasa

paduan suara Kavita Alkayanik Amir Kumar, Udit Narayan dan juga Sonu Niga menerusi lagunya Boleh Judian, lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem ya. Lagu itu membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir. Semoga banyak usia ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga nak ucapkan selamat hari lahir. Belum terlambat lagi kita nak ucap selamat hari lahir kepada Perdana Menteri Malaysia kita semalam ya. Selamat ulang tahun kelahiran kepada Perdana Menteri kita yang ke-79 tahun, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita doakanlah semoga Perdana Menteri kita dikurniakan kesihatan, kekuatan, kebijaksanaan dalam menerajui pentadbiran negara. Dan kita akan terus menyokong aspirasi dan juga agenda reformasi demi rakyat dan juga negara. Ikhtiar diteruskan, amanah ditunaikan. Dan kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah akan menunaikan segala perancangan-perancangan yang baik demi kesejahteraan negara. Semua okey lagi, geng-geng buruhan tu. Zira Fira melaburkan diri bersama dengan saya. Kita ada Alan Burger, Geni, Drive Penang, Hati J, Abang Haji Sofian dari Brunei. Ini dua-dua geng dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Alicia Lia dalam perjalanan ke California katanya. Karamel Lati, kita ada Kamal, Zuumi, Abdul Rahim, Nurul Huda, kita ada Fauzi Lazim, The Carbon, Nur Safa Marwah, kita ada Shang, juga hadir Muhammad Ashari, Rohani, Manja 0914, Merpati Putih. Katanya saya tengah MC sebulan ni bang, jatuh patah tangan. Oh, okey. Semoga diberi kesihatan, sembuh cepat-cepat. Zulza Gulai Panas Langkawi, Abi Farhan, Ki Wajan, Rebel Lori TPC, Pam Pam Pam, Lee Zeng, Zajafah, Kuala Terengganu, Faika, Puan Siti, Diamond 85, Maisara, Anissa Muhammad, Nur Pika katanya kepada suaminya yang sedang memandu menghala ke selatan. Ini Abang Lori katanya, berhati-hati di jalan raya. Pesanan daripada isteri anda, Nur Pika. Muhammad Hafiz, kita ada siapa lagi? Cik As, Chief Zack, Pok Kerry, Nuras, Niza, Virginia Vanessa, Tiger Aini, Umi Syam, salam dari Melbourne, mantap, Aizamani, Haziq Handiro. Yang tengok GBH mendunia tau. Dekat Australia pun ramai yang mendengarkan. Dekat London, kedutaan London pun hadir mendengarkan. Dekat Norway, di Oman pada ketika ini. TE Official 3 Ainul Sirih memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu katanya dah lama tak nampak Abang Manis ada. Abang Manis sentiasa ada, insyaAllah. Jajah 83 Saharia, Pemburu Pos Logistik hadir. Adi Pontian, tak boleh dengar, tak boleh tidur dengar Abang Manis. Mantap Ki Wajah, jangan tidur sebab banyak lagi lagu-lagu terbaik sampai pagi eh. Madam Fiza dari Labuan. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan. Dan kini tibalah masanya apabila muzik latar ini saya mendengarkan kepada anda. Ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita bukan bertukar menjadi Ultraman, bukan bertukar jadi Spiderman, Superman, tidak. Kita bertukar jiwa kita, kita bertukar halua telinga kita dari lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang saya boleh panggilkan sebagai lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan yang pernah bersama-sama dengan anda, kenangan yang menjadikan satu pengalaman dalam hidup anda, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ya betul, kita tak nafikan masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Namun itu bukan alasan untuk kita untuk tidak terus melangkah ke depan. Semoga hari ini lebih baik dari semalam dan hari esok juga bertambah-bertambah baik dalam kehidupan kita. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya mulakan lagu-lagu Menangis Tepi Bujukat yang menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Daddy Dores, persembahan dari lontaran suara Daddy Dores dan juga Ella. Mendung tak berhenti hujan. Terus dengar Nasional Kia Berhantu sehingga jam

0: Merecek lah lagu-lagu dia kat National FM ni. Ha, saya Ben Nasri atau Bakoba atau Ya Ya Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya Ya Ye.
1: Ini tiba masanya Zone.

Irham Salim bersama dengan lagunya Firasat Kasihku. 1.57 media pagi waktu ini. Diam tak diam dah nak memasuki pukul 2 pagi tau. Kita nak berada di jam yang ketiga Nasional Kian Buruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya tahu ramai yang tengah kekal setia, ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Tapi yang paling penting, galas tugas anda dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh integriti. Itu yang kita mahukan, supaya rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, sambutan hari kebangsaan yang ke-69 tahun 31 Ogos nanti. Kalau dekat Melaka, di peringkat negeri Melaka lah, ianya akan tampil dengan wajah baharu di lokasi strategik, iaitu di Dataran Klebang, kata Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Lebih istimewa katanya, sambutan pada tahun ini akan diserikan dengan karnival kerjasama awam tentera anjuran Kementerian Pertahanan, MINDEF. Dan selain daripada itu, kerajaan negeri turut menawarkan kemasukan percuma ke produk pelancongan terpilih di Melaka kepada semua pengunjung dan juga pelancong pada 31 Ogos. Beliau juga turut menyeru seluruh jabatan, agensi, pihak berkuasa tempatan, anak syarikat negeri serta rakyat Melaka supaya mengibarkan jalur gemilang di bangunan kerajaan, premis perniagaan, institusi pendidikan, kawasan kediaman dan juga seluruh negeri. Ini bukan saja seluruh negeri, kempen kita satu rumah satu jalur gemilang. Jadi jangan lupa kita kibarkan terus jalur gemilang. Tanda semangat kita, tanda cintakan pada negara bumi Malaysia yang berdaulat. Kemerdekaan sudah pun kita capai 69 tahun. Kita menghargai segala pengorbanan yang dikorbankan datuk nenek moyang kita ataupun pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu sampai kita mengecapi kemerdekaan 31 Ogos 1957. Kemudian kita tidak menoleh ke belakang. 16 September 1963, pembentukan Malaysia berlaku, penyertaan Sabah Sarawak. Dan sejak daripada itu, kita percaya, dan saya juga percaya, semua orang berganding bahu dalam memastikan Malaysia terus aman damai. Pelbagai etnik, pelbagai bangsa, kita semua rakyat Malaysia. Jadi tolong hentikan perkauman. Tolong hentikan perkauman, okey? Faizal JB, selamat pagi untuk anda. Rohani, kita ada Muhammad Ashri. Kita ada Rohatun juga, Nur Pining melaporkan diri. Jun JR, Mat Yusri, Nasri, Mat Nijam, Rinova, Iwan Wan, Zaidi pun hadir, Arab 83, Mat Big Ho, Serindit Desa, Nagin, siapa lagi? Zeno Arts, Kiangga, Mat Adios, MZ Berlalang Hijau, Erul 678, Anis Ai, Zuhan Ashri, Zamani Sulaiman, dari Alustar Noraini 77, Bogeyman, Nolia Ramli, Mona Rahim, Isa Isa, Bian 94, Budak Felda, AG, Alif Zaya. Ini geng Maritim Malaysia ataupun Malaysia Coast Guard ataupun agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia. Ini geng saya ni, geng saya. Satu kapal dengan saya. Zidane Pilot, dan kita ada Boy Razak, Miza 78, Pijar. Terima kasih banyak-banyak lah. Azlina Mansur, Mastura, juga salam hadir. Sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya apa dia pula? Teruntuk Cinta Hati. Rakib Reza, Encik Azmi, Cik Puan Amin, Farid Abdullah. Okay, lagu seterusnya, Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu dari ciptaan Sari Amri Zianazin ataupun Kak G. Saya panggil dia Kak G. Dengan lagunya Mada Berhela. Terus dengan Nasional Kian Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Eugene 14 bersama dengan lagunya Bunga Larangan. Saya dah selalu cakap dengan anda, jangan dipuja bunga larangan. Nanti sakitnya dapat, malu pun dapat, sedih pun dapat. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Itu yang sering diperkatakan oleh orang lama-lama kan. Apa nak dirisaukan, dia katanya. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Ya betul, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi adakah bunga yang baru itu sama seperti bunga yang lama? Aha, itu je cerita dia kan. Saya percaya anda sudah pun terimbau dengan banyak kenangan-kenangan melalui lagu-lagu yang saya putarkan. Sudah tentu tidak akan kita tidak akan pernah melupakan masa yang lalu lah. Sepahit apapun, segetir apapun, sesulit apapun, sesukar apapun, dari masa lalulah yang sebenarnya kita belajar. Kita belajar agar semua perkara dilakukan dengan lebih baik pada hari ini. Kalau sebelum ini kita pernah tergelincir, kita pastikan tidak tergelincir lagi pada saat ini dan juga di masa akan datang. 2.28 minit pagi. Ada juga yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda kerana terus teman berteman. Kita nanti nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Katanya ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Dungon dan juga Kemaman, Pahang di Jelantut dan juga Kuantan, Selangor di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling dan juga Sepang termasuk sehinggalah jam 7 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa. Baik, ada kawasan yang dilanda hujan, tapi sebenarnya kalau diikutkan di kebanyakan tempat di dalam negara kita, kita mengalami cuaca ataupun dilanda cuaca yang panas sebenarnya. Kesan El Nino yang berterusan dijangka sehingga hujung tahun ini di kebanyakan tempat. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jangan buatlah pembakaran terbuka lah. Kalau semalam banyak kawasan dilaporkan bacaan IPU-nya tidak sihat, banyak kawasan yang dilaporkan tidak sihat. Jadi kita mengharapkan anda tidak lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar, jangan cemar, jangan bagi orang lain derita dengan perbuatan kita. Kadang-kadang perbuatan kita tu nampak macam kecil je, tapi sebenarnya perbuatan yang kecil itulah yang membawa derita kepada orang ramai. Deritanya bacaan IPU tidak sihat mula berlaku. Jadi tolonglah siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ataupun Akta 1277 ataupun 127. Denda minimum boleh RM25,000, denda maksimum RM1 juta ataupun penjara 5 tahun. Jangan main-main. Jadi tolonglah ya, jangan lakukan pembakaran terbuka di kala kawasan kita banyak di kawasan yang dilanda cuaca panas pada ketika ini. Anak Anton, terima kasih hadis. Suana Angah, Moiti Cek dari Sabah, Mizi 85, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori, pam-pam-pam, kasih horn satu kali Abang Lori. My Raihan Creation, Zaini Omar, Cikgu Ati, Puteri Lilin, Sang Ruminan Empire, Ira Shah, Niza, Airil, Papa Rock pun hadir, Papa Rock. Kita ada Faizul Muhammad, Persi Indah, Arah 77, Japlin, Asri Abdullah, Izan, Suria 71, Habibah Azman, Ina, Syazila, Ila. Kita ada Fatimah Man juga, Bunga Kebangsaan, Amraza, Syazirul, Siti Khalijah, Din Taiping, Nur Adila, Mama Mira, Wan Laila, Planters juga turut bersama-sama. Nak sambung lagi? Nak menangis lagi? Juriana, Mrs. Wario, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan. Ada yang resah sepanjang malam, ada je resah je hati dia, tak tahu kenapa. Merindukan seseorang ke, ataupun memikirkan sesuatu je, sampai menjadikan jiwa tu resah je. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan akan menghilangkan sedikit keresahan anda. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, Shima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

Lagu ciptaan Lan, lagu lirik oleh Joey. Spring dengan romantis. 2.57 media pagi. Salam tahajud untuk anda yang berbangun. Yang berbangun nak solat tahajud, nak buat lakukan ibadah-ibadah sunat, selamat beribadah untuk anda. Ada juga yang baru lepas katanya. Ada yang terimbau kenangan pada waktu ini, termenung jauh. Ya betul, masa lalu tu memang banyak kenangan. Mungkin pahit, mungkin manis. Tapi yang paling penting, kita tutup cerita yang lalu. Kita tutup saja cerita lalu. Kita buka lembaran yang baru. Agar kita lebih mantap, agar kita lebih bahagia untuk melangkah ke hadapan. Buat yang sedang memandu pada waktu ini, tenang-tenang memandu ya. Kawal emosi semasa memandu. Ini tak asyik nak bergaduh je dekat jalan raya. Bila berlaku kemalangan, bergaduh. Dia salah dia, dia salah dia. Dia dah berlaku kemalangan, kemalangan tu tak perlu bergaduh. Kita tenang, kita kawal emosi kita, pergi ke balai polis, buat laporan kan. Jadi emosi yang tidak terkawal juga boleh menjadi punca utama sesuatu tragedi. Panas hati, tengok orang potong kita, kita pun panas hati, kita pun kejar balik, potong balik, jangan begitu. Elakkan daripada mudah terpengaruh dengan provokasi di jalan raya. Tenang, itu pilihan, dan pilihan itu memudahkan urusan kita. Ingat, keselamatan bermula dari sikap kita sendiri, dan sikap yang baik lahir dari kemampuan mengawal diri. Tenang, utamakan keselamatan semua pengguna jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Bersama kita jadikan jalan raya lebih selamat dan juga harmoni. Untuk pemandu-pemandu se Malaysia. Li Baba Shop, sama pagi. Abdul Muiz dari Kota Tinggi juga melaporkan diri. Kita juga ada Ajim. Rimba Malam, The Rimba Malam, Bulan Kofi, Yung Iza, Iman Liza, Norma Dayana, Zuleika Azurin, Kak Na, Ainina 27, Introvert. Ramai lagi lah Osman Cik Hassan, GB sentiasa di hati. Mantap, Kena Hasli dari Brunei. Bat SB masuk, pam pam pam. Satu kali, Abang-Abang Lori. Kasut dah buruk juga, katanya nak luncur ke mana, ke Pantai Timur. Anissa Muhammad Yati juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuri juga sama hadir. Merusi live TikTok pada waktu ini. One katanya. Asfaf Ceras, Adrian Amin. Siapa lagi? Saya suka ke udarakan nama-nama anda tau. Sebab apa? Sebab saya menghargai semua peringkat nasional FM. Napi Tuas Jam Abang Manis. Kalau jam, relax-relax, tenang-tenang, saya ada menemani anda. Ada yang kata, kalau jam kenapa tak bawa roti? Itu kalau jam lain, jam nenas ke kan? Okey, Kudin juga turut hadir. Jom sambung lagi beribur bersi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu menangis tepi buju katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Allahyarhamah Niki Ardila menerusi lagunya Duri Terlindung. Ini lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Terus dengarkan Nasrani Jemburu Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Search dengan Isabella. 3.28 minit pagi. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Terima kasih kerana terus kekal setia. Saya sangat-sangat kata orang tu, terima kasihlah kepada semua pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu dalam segmen yang saya kendalikan. Bertahun-tahun saya kendalikan segmen ini, tau. Maknanya bertahun-tahun sudah anda mendengarkan pemilik suara ini. Dan selama bertahun-tahun itu, saya banyak cipta kenangan dengan geng-geng berhantu. Kenangan manis, pahit, macam-macam kenangan yang hadir. Juga untuk mereka yang bersama-sama dengan saya, yang selalunya berada dalam live TikTok ni, sampai-sampai kita bersembang, sampai-sampai kita layan lagu-lagu terbaik. Anda sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportive. Itu geng-geng berhantu. Walau apa pun cabaran dalam dunia sekarang ini, termasuklah cabaran yang berada ataupun yang berlaku di Asia Barat, pergolakan yang kita lihatkan seolah-olah macam tidak ada kesudahannya. Namun begitu, kerajaan persekutuan kita akan terus komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan termasuklah dari segi pelaburan, hasil rizab keluaran dalam negara kasa KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian masyarakat. Ekonomi rakyat adalah ekonomi yang tuan-tuan dan juga perempuan sendiri rasai. Sebagai contohnya, pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi madani, kan? Dan kita tahu juga di Sabah serta Sarawak ada yang perlu merentas daerah dan juga melakukan perjalanan yang agak jauh. Ada juga mereka yang bekerja dalam keadaan yang jauh dari tempat tinggal. Dan saya percaya sendiri, saya juga percaya bahawa budi madani, kan? Diesel ke petrol ke, memang tak cukup 200 liter. Tapi anda boleh kata orang tu mohon untuk pertambahan, Dan kita mengharapkan apa yang berlaku di Asia Barat antara Iran dan juga Israel serta Amerika Syarikat dapat dihentikan serta-merta. Juga kalau bolehlah, kita mengharapkan dunia ini akan terus aman, tak ada lagi berlaku peperangan. Sebab kalau berlaku peperangan antara negara ni, yang menjadi kesannya tu satu dunia merasai, termasuklah terutamanya kesan ekonomi, tau. Itu yang kita tak mahu peperangan itu berlaku. Jadi untuk dalam negara kita, Malaysia ni, kita sama-sama jaga. Kita sama-sama jaga antara kita, saling hormat menghormati hidup dalam Malaysia ini. Dan 6979 ada pool 1602, Ati Azuriati, Haris Azman, Romala Abdul Hamid, ada Syah dari Penang, ada Wani juga, Kiara, Jun Haris, Syarul Nizam, Ita Rozaya, Semandak Sabah, Izzat, Afiza Riza, Iwan 20, Hayati Arifin, Iris Chome, Zam 67, Wakapi 50, Jilau, Intan Payung, Suhailan Nizam, ada Shina Tasnim. Bunga Larangan pun hadir. Tadi saya butahkan lagu Bunga Larangan, tau. Oh, betul. Terus lidah kemas kedai sambil layan GBA dari roll lidah Tom Yum. Mantap. Tom Yum campur satu untuk abang manis, telur dadar, ya. Nasi putih separuh je. Kopi ais hadir. Oh ya, kita lupa nak tegur peniaga-peniaga se-Malaysia. Macam mana peniagaan anda hari ini? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga kedai-kedai makan, restoran-restoran. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Walau di mana jua kedai anda terletak. Ya, juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Satu Malaysia punya burger. Harapkan hari ini peniagaan anda bertambah baik. Ya. Johan hadir. Kawasan Perak Tengah. Ada Bunda Liz juga terus bersama-sama. Bagi peniaga-peniaga, berapa yang kita dapat hari ini, syukur, alhamdulillah. Dia sikit ataupun banyak, yang penting kita bersyukur dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Dan insya-Allah kalau kita bersyukur, rezeki itu akan bertambah setiap hari. Aiman Cha. Pudin Burger Station.
Oh, burger juga. Mantap, abang-abang burger. Jom terus berhibur sehingga jam 4 pagi nanti. Sebuah lagu ataupun koleksi-koleksi lagu 80-an saya putarkan untuk anda, untuk kita sama-sama layan dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya, saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini tentunya saya tujukan kepada anak-anak perantau yang sedang merantau ataupun yang pernah merantau. Kita masih ingat lagi mula-mula kita merantau kan. Dan saya percaya anak-anak perantau pada ketika itu 90% kehidupannya anak perantau digunakan untuk mencari rezeki tau. Betul, 10% lagi melihat bahawa adalah untuk waktu senang bersenang-lenang. Tandanya apa dia? Tandanya kita berusaha menutupi kerinduan pada orang tua kita dengan bekerja pada waktu itu. Kisah seorang biduan. Saya mulakan koleksi 80-an melalui lagu ini daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kanga Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

0: Geretlah obatnya.
1: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudian membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
2: Hai, kami dari
3: Pratama Legacy.
2: Kami dengar
3: Sabah FM.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. وبعد. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi? Saling mendoakan kita sahabat ya. Mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa berlimpah. Berlimpah itu pasti, tapi sentiasa kita merasakan limpahan-limpahan nikmat, kurniaan-kurniaan Allah. Jangan sampai kita terlepas dari merasakannya. Ya, persoalannya semua kita akan dapat nikmat itu. Semua Allah Ta'ala akan limpahkan rahmat keberkatan. Tapi kadang, maaf sahabat semua, kadang kita tidak perasan. Kadang kita rasa, belum dapat bahwa kita limpahan rahmat nikmat dari Allah. Padahal boleh bangun pagi saja dikasih bangun oleh Allah Ta'ala pun itu sudah merupakan nikmat besar dalam hidup kita. Ya, kita bangun pagi, kita boleh pergi kerja, kita boleh segala macam. Itulah nikmat yang besar yang kadang-kadang jarang kita syukuri. Allahu Akbar. Sahabat yang mulia, kita sambung balik bicara kita tentang jalan menuju cinta hakiki. Tapi jangan lupa sahabat yang mulia, sambil-sambil dengar Sabah FM, sekilas renungan kita di Sabah FM ini, jangan lupa banyakkan salawat sama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, menuju kepada cinta hakiki itu banyak. Banyak betul jalannya. Ada E, ada jalan B, ada jalan C. Banyak jalannya. Pokoknya jalannya banyak. Maka ketika kita memilih satu jalan yang kita yakini jalan itu sampai kepada Allah tanpa ada sesuatu yang menyesatkan kita dengan jalan yang benar, di perjalanan itu kan ada biasanya ada signboard, ada tanda-tanda, papan tanda. Kalau kita yakin papan tanda itu boleh membawa kita kepada tujuan yang kita tuju, maka jangan ragu, jalanlah insyaAllah. Sama juga ketika kita dalam memilih jalan menuju kepada Allah, itu kan banyak tariknya, itu banyak ya, tariqatnya itu banyak, banyak pilihan. Tapi pilihlah mana jalan yang kita rasa sesuai, yang serasi dengan kita. Tapi ingat sahabat yang mulia, jangan pernah menafikan jalan orang lain mau menuju kepada Allah. walaupun jalan itu tidak sama dengan jalan yang kita pilih. Ternyata untuk sampai kepada Allah terlalu banyak caranya. Ada orang jalan menuju jalan, jalan menuju kepada Allah itu lewat zikirnya. Ya, dengan zikir itu menghantar dia sampai untuk ingat, untuk cinta kepada Allah. Barangkali ada orang yang bukan dengan zikir, tapi dengan bacaan Al-Quran. Dengan tilawatil Quran siang dan malam, dia tadabbur, dia apa istilahnya, dia mengkaji, merenung, ya, mengkoreksi. Akhirnya cara itu, dengan jalan itu, dia boleh sampai kepada cinta kepada Allah. Ada orang mungkin ada masa dia sibuk dengan kerja, tapi pekerjaan yang dia lakukan itu dia tidak lupa melihat kebesaran-kebesaran Allah. Ketika dia melakukan pekerjaannya di pejabat atau di lapangan atau di mana saja, dia yakin bahwa kudrat iradat yang mengalir dalam tubuhnya itu anugerah pinjaman Allah buat dirinya. Maka dia pun merasakan tidak boleh melakukan ini, tidak boleh dia laksanakan ini kalau bukan limpahan rahmat daripada Allah. Maka setiap kali dia dawam, ya, melihat af'alullah pada dirinya, perbuatan-perbuatan Allah itu, itu menghantar dia untuk mencintai Allah. Masya Allah. Maka itu juga salah satu jalan boleh menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan saling menafikan. Silakan sahabat yang mulia, pilih jalan yang kita pilih sesuai dengan dengan hati kita, dengan jiwa kita, ya, dengan bilang orang ngam di hati kita, silakan jalan. Tapi jangan pernah menafikan jalan orang lain. Jangan kita bilang hanya tariq kita saja yang benar, orang punya tariq itu salah. Jangan bilang kita punya highway saja yang betul, highwaynya itu tidak sampai itu bilangnya. Kita punya highway saja yang paling sampai, kitalah yang terpaling. Sahabat yang mulia, jangan begitu, ya, saling apa bilang orang, saling meraihkan antara satu sama lain. Yang penting kita boleh sampai kepada tujuan cinta hakiki kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah sahabat yang mulia, kita sambung pada siri yang berikutnya lagi, masih bicara tentang jalan menuju cinta hakiki. Terima kasih sahabat, maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka, dan kalau orang-orang kafir pula maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Samud, bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi

0: فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
1: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya tujuh langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: hendak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguhku sayang.
1: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView

3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santai FM bersamamu.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Apa khabar kamu orang? Bersama kami kembali lagi geng Agai menerusi segmen Evo 6-11.
1: Punya mencar gas kalau lepas balik dari KK kan?
0: Ay, aku sudah sarapan tadi awal tuh.
1: Lepas kau jadi pendikar-pendikar.
0: Okay, hari ini sudah hari Selasa.
1: Pendikar anu apa?
0: Unta. Nantilah kita cerita pendekar tu. Hari ini hari Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan 27 Safar 1448 Hijrah.
1: Betul, mudah ke separuh bulan sudah di bulan 8 ini.
0: Iya, betul.
1: Dan kita sekarang berada di bulan kebangsaan.
0: Iya.
1: Nah, sudah kamu kibar jalur gemilang?
0: Wih, siap balik dari Kiki kan. Bingung sandakan ada berubah.
1: Wih, apa yang berubah?
0: Berapa hari saja aku balik sini, ramai sudah yang mengibar jalur gemilang. Ya, di kenderaan ada, di kawasan-kawasan rumah pun
1: kau
0: ada.
1: Tahu juga kan semangat orang sendakan ni, orang bilang kalau masuk bulan kebangsaan, bulan Malaysia, dia punya kibaran sangat-sangat orang bilang terbaik lah orang bilang.
0: Betul. Nah, jadi sama-sama kita kibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan ini dan sempena hari Malaysia bulan 9 nanti.
1: Betul.
0: Okey, banyak kita mau cerita hari ini geng Agai, ada juga topik nanti di jam yang keempat.
1: Ada?
0: Dan ada, mesti ada.
1: Kamu apa? Pendekar.
0: Bukan, pendekar tu lain.
1: Oh, lain.
0: Kau tengok aku punya sompan santun di situ.
1: Sompan lah.
0: Sompan santun ku di sana lain macam. Jangan kau aku bawa di sini ni hari. Kalau di hari Jumaat tadi memang aku sopan santun ni.
1: Tomberang murah.
0: Sekejap lagi kami mau kasih kongsi info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Sanakan FM bersama Bo.

siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App

0: Cuaca.
1: Info Cuaca hari ini.
2: Ivo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
3: Okey, jadi kalau kita tengok keadaan cuaca hari beberapa hari ini kan dari pagi ke malam memang tidak hujan lah. Jadi begitu juga dengan ramalan cuaca untuk hari ini, keempat-empat daerah pagi, petang, malam diramalkan tidak hujan, Cap.
2: Tidak hujan ah.
3: Panas lah ini arti dia. Tapi orang bilang kita di Malaysia ini kalau dia bilang cuaca dia tidak hujan, tiba-tiba hujan.
2: Betul.
3: Jadi apapun sediakan payung. Sebab sekarang kalau kita tengok memang dia punya cuaca pun terlampau panas.
2: Iya betul kau.
3: Bila terlampau panas pun mau pakai payung, bukan hujan saja.
2: Bukan saja di sini pak. Di KK siapa itu pun panas.
3: Ui, kau semakin hari semakin kau menembirang di kiki.
2: Nggak lah contoh.
3: Contoh. Okay.
2: Yang betul juga.
3: Yalah di sini pun panas.
2: Panas kan?
3: Nah, kalau kau jemur kain kompom kering. Ya kompom. Kenapa ya kau pakai mesin kes kering?
2: Oh iya bagus tuh. Okey, untuk ramalan air pasang surut di Sandakan. Kalau kita tengok apa?
3: Tak tahulah. Mancing. Dia naik ke, turun ke?
2: Ui, pagi ni pasang.
3: Pasang ah?
2: 2.3 meter.
3: Jam berapa?
2: Jam 9.15 pagi.
3: Oh, okey. Oh,
2: tapi laju dia turun ni nanti pergi 0.2 meter sebelah petang.
3: Dia tinggi-tinggi gitu sajalah, lepas tu dia pergi turun.
2: Oh, dia turun terus ni, dia ada turun naik turun naik. Tiada.
3: Tiada.
2: Terus turun. Besok lagi pasang. 2.4 meter sekitar pukul 10.15 pagi. Dan begitu juga pada hari Khamis nanti 2.4 meter. Jadi air pasang ni pada sebelah pagi dan tengah hari untuk hari Khamis. Apapun nanti kepada semua sentiasalah pantau keadaan di sekeliling angkol lah.
3: Ya, sekarang ni kita mesti pantau. Pantau selagi boleh pantau. Jangan cuai lah orang bilang. Kadang-kadang orang bilang ah ramalan cuaca begini bah. Dia bilang kan tidak boleh begitu. Sebab sekarang dia punya cuaca lebih-lebih lagi kita yang di sini tidak menentu, Cap.
2: Betul-betul.
3: Hari ini dia bilang panas pagi. Sekali hujan ribut petir.
2: Ui, betul kok.
3: Lain-lain dia punya cuaca.
2: Iya, jadi itu info cuaca untuk hari ini. Sanakan FM bersama.
0: Info cuaca hari ini. Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.
4: Senyum selalu senyum dengan ku, tiada seindah senyum.

0: Baik, terima kasih semua terus mendengarkan Senangan FM awal pagi ini bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Toto.
1: Okey, jadi apa cerita lagi,
0: Cap? Apa cerita yang mana baru bangun, janganlah kamu tidur balik.
1: Ha, oh, iya, ada begitu, ha?
0: Ah? Iya, ada. Kebiasaan macam kau pun tak pernah.
1: Kebiasaan, dia orang bilang kan kalau sudah bangun 5 minit lagi lah, dia bilang. 5 minit, lepas itu macam ada yang pakai alam kan. Jadi dia bilang kan, dia kasih snus.
0: Snus?
1: Snus, snus, snus sampai tidak bunyi.
0: Eh, tapi tadi pagi ada cerita. Beginilah jauh aku buat.
1: Snus.
0: Tapi ini tidak snus. Bunyi saya, aku punya alam satu kali kan. Terus aku bangun. Lepas tu aku kasih mati semua alam. Sebab aku alam ada tiga. Dia ada jam-jam tertentu.
1: Okey.
0: Aku kasih,
1: lepas tu?
0: Aku kasih op itu bukan apa. Takut budak terjaga. Sebab bising kan.
1: Ya. Paling kuat punya bunyi.
0: Main-main telefon konon aku. Banyak terlolok. Tapi nasib 5 minit saja.
1: Lima minit.
0: Nasib. Terus aku pergi mandi apa lagi, Chan.
1: Patut kau tengok telefon tu orang bilang kan. Sambil baring. Sambil tengok di atas muka. Sebab itu ada alam yang paling best. Tak jatuh telefon di muka, pok, dia bilang.
0: Selesai.
1: Tu kompon bangun tu.
0: Oi, segar kan? Terus tu.
1: Kesekitan ya.
0: Ya, jadi bangun pagi semua, kasih segar badan kamu, terus pergi mandi, lepas tu sarapan. Ya. Okey. Sekejap lagi kita ada berita ringkas Sabah FM, nanti kami kembali selepas ini. Senangkan FM bersamamu.

Sebentar lagi, berita ringkas Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya Radio Robin dalam berita Sabah FM. Penyelarasan lebih sistematik antara kerajaan negeri dan persekutuan perlu diperkukuh. Ia bagi memastikan agenda pembangunan negeri dapat dilaksana dengan lebih cekap dan berkesan. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, kerjasama strategik antara kementerian, jabatan dan agensi penting bagi memastikan setiap projek dapat disiapkan mengikut jadual. Langkah itu selaras dengan aspirasi Malaysia Madani dan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0.

Kerajaan Persekutuan komited memastikan prestasi ekonomi negara dapat memberi limpahan dan dirasai secara langsung oleh seluruh masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadhil berkata, meskipun petunjuk ekonomi pada peringkat nasional dan negeri menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan rakyat. Beliau berucap pada majlis APC 2026 Kementerian Komunikasi Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan di Kota Kinabalu. Pembangunan kepimpinan belia di Sabah akan terus diperkukuh bagi melahirkan lebih ramai pemimpin muda sebagai pelapis kepimpinan negara. Menteri Belia dan Sukan KBS Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, usaha itu penting dengan mengambil kira lebih 60% populasi Sabah terdiri daripada golongan belia. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu.

0: mendengar kita sentakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lo gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibo 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Toto.
5: Okey, selamat pagi. Sekarang Uncle kan bangga sama orang-orang di luar sana.
4: Kenapa?
5: Banyak sudah Uncle tengok yang pagi-pagi, petang-petang, orang melakukan rutin bersenam. Berjoging, orang kan tahniah lah semua. Tapi Uncle mau pesan satu sajalah boleh ke? Kalau berjoging tu jangan di tengah jalan raya.
4: Ada berjoging tengah jalan lah?
5: Bukan juga tengah jalan raya. Di jalan raya, tapi jalan raya besar.
4: Oh, iya
5: lah. Nah, kalau boleh cari tempat berjoging yang betul-betul sesuai lah, Cap.
4: Betul.
5: Kan kita takut apa-apa. Orang bilang, ya lah, pemandu ni memang sentiasa mengutamakan keselamatan. Berhati-hati. Tapi kita tidak tahu kalau kendaraan tu mempunyai masalah, tidak dapat kontrol tiba-tiba.
4: Betul.
5: Siapa yang salah? Ya. Parita juga yang salah.
4: Itulah itu.
5: Jadi orang bilang kalau boleh, kalau boleh lah, orang bilang kan bukan juga tegur. Tapi memang tegur lah. Carilah tempat melakukan larian itu ataupun jogging ini di tempat yang betul-betul tempat jogging lah.
4: Ya.
5: Untuk keselamatan dan juga keselesaan sendiri lah. Kan? Kamu selesai kah kalau tiba-tiba kamu anu berjoging titit.
4: Ya, kena hon kan.
5: Lepas tu kamu lagi marah.
4: Ya, betul.
5: Yang karita lagi kena marah bah.
4: Sama satu lagi yang pula, ada yang jogging ini dia ikut arus itu. Jadi sepatutnya yang sebaiknya kan arah bertentangan.
5: Ya betul.
4: Kalau kereta tu naik kau turun.
5: Itu memang dalam anu kan dulu kami ada angkul ikut masa sekolah rendah. Ikut pertandingan lalu lintas.
4: Oh, ada ikut pernah.
5: Jalan kaki sejalan. Jalan kaki salah lagi. Sebab ikut arus itu.
4: Betul.
5: Jadi dia bilang tu polis kalau boleh lawan arus. Ya, supaya kamu nampak apa-apa kejadian di depan kamu itu.
4: Betul.
5: Kalau di belakang mana kamu kan radu dari belakang nanti polis jauh-jauh.
4: Itulah kita pun dinasihatkan

0: Dan Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Semoga istiqamah beramal apa sahaja daripada amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, ada satu sikap yang ramai orang tidak suka, bahkan membencinya, yaitu sifat melampau dan suka berkelahi. Orang yang melampau ini seumpama menuduh seseorang dengan tuduhan yang tidak benar, bahkan boleh membuka pintu fitnah ke atas seseorang, mengada-ngadakan cerita, membawa gambaran yang negatif kepada orang yang lain. Orang yang suka berkelahi dan melampau ini apabila berkelahi walaupun pada perkara yang bukan hak atau benar, mudah faham, orang yang bersifat seperti ini tidak sesuai dijadikan ikutan atau pedoman ataupun teman karib. Tahukah sidang pendengar, manusia yang bersikap dengan melampau dan suka berkelahi ini adalah golongan manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadur rijal illallah al-aladul khasim." Riwayat Bukhari wa Muslim. Artinya, manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang bersifat melampau dan suka berkelahi. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat yang melampau dan suka berkelahi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita orang yang berakhlak dan berbudi pekerti yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhi diri kita daripada sifat yang melampau dan suka berkelahi. Amin ya rabbal alamin, wallahu alam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Baik, sekejap lagi kita ada utama 7 pagi. Angkol, kalau mau hantar ucapan macam mana?
1: Kamu orang boleh WhatsApp saja seorang. Kamu punya ucapan tu, pergi nombor 019-589-5858.
0: Sel-sel otak kau berhubung pagi ni.
1: Berhubung. Berhubung betul lah.
0: Sebab apa berhubung? Sebab tiada yang menguji kau berapa hari ni.
1: Angkol bukan tiada ujian juga. Ada juga ujian sering mendatang.
0: Oh, ada.
1: Ujian sekarang ni lapar.
0: Pak, pergi sarapan.
1: Okey.
0: Yang mana belum bersarapan?
1: Itu yang angkol tunggu-tunggu, Pak. Kau kasih izin.
0: Minta izin lah. Aku buat
1: sarapan. Kau yang jaga, kau bos di sini kunti, Pak, Niari.
0: Oh, Niari ya lah.
1: Kalau kau bilang tidak boleh keluar, terpaksa lah angkol karas ini.
0: Kau boleh keluar. Kau try buka tu pintu. Kalau tetap tutup, aku nak izin lah tu.
1: Angkol tidak bokat pula kan, matai. Okeylah.
0: Baiklah, nanti kita jumpa selepas ini. Teruskan bersama kami, layan terus Tenaga Defa bersamamu.

Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: pagi. Sanakan FM bersama Roh. Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong. Mikrofon bukan alright.
1: Okay.
0: Angkol sekarang kan macam yang kita kongsi tadi pagi, kalau cuaca panas ni dia panas betul.
1: Betul
0: kan? Jadi ini kami mau bagi tips hadapi cuaca panas. Kau boleh amalkan langkah pencegahan seperti banyakkan minum air kosong.
1: Betul.
0: Kurangkan aktiviti fizikal di luar, terutamanya waktu tengah hari. Lepas tu elakkan waktu paling panas untuk kamu keluar. Pakai pakaian yang sesuai, sejukkan badan dan kurangkan minuman manis.
1: Baju yang sesuai tu kalau boleh pakai baju terang lah.
0: Iya.
1: Jangan baju yang gelap. Bila gelap dia makin panas.
0: Iya.
1: Bila makin panas macam rasa dalam oven.
0: Betul kau. Pakai baju putih lah.
1: Ya, pakai baju yang jelas lah, yang orang bilang terang-terang supaya tidak kamu terasa panas. Kalau hitam tu panas tu, contoh hitam lah kan, memang panas.
0: Warna-warna gelap.
1: Warna-warna gelap ni.
0: Pas tu boleh juga pakai topi.
1: Betul.
0: Sama yang ada masalah silau boleh pakai kacamata hitam.
1: Tapi kalau sisap dia bukan, dia tembirang saya tu. Dia sentiasa hujan pun dia pakai spek mata hitam.
0: Dada ba.
1: Aku lepam.
0: Bukan, kau salah anggap ni.
1: Apa?
0: Aku punya cermin mata ni dia punya kanta. Kalau terkena cahaya dia
1: automatik gelap. Angkol ni tidaklah terlampau jakun cap. Angkol tahu yang spek mata pandai gelap, pandai yang betul sama yang spek mata hitam.
0: Eh betul yang ini, yang siapa pakai ni?
1: Kau yang hitam itu lain dia punya bingkai.
0: Oh iya kah?
1: Tipis-tipis bisi.
0: Tapi yang sekarang siapa pakai ini begitu.
1: Nah itu angkol tahu juga, pasal dia ada dua dalam satu. Angkol disuruh, angkol picik mata berapa cap.
0: Jadi
1: disuruh
0: digiri.
1: Disuruh pakai yang dekat semua cap.
0: Faktor usia emang begitu, enggak apa. Kami
1: dia
0: paham.
1: Macam kira-kira mengulu angkol lah. Dia bilang kan, ada spek mata dah. Angkol cakap, yang jauh lah.
0: Uyuh.
1: Yang dekat macam mana? Okey juga deh. Dia kasih tes lah kan. Oh tidak boleh sudah ni, dia bilang mau pakai sudah jauh sama dekat. Dia bilang ai.
0: Iyalah, kadang-kadang lagi kau selalu buat kerja depan komputer.
1: Itulah.
0: Mesti pakai cermin mata. Jadi peringatan buat semua, cuaca panas ni bukan sekadar buat kita berpeluh, tapi sebenarnya ia boleh menjejaskan kesihatan kita
1: dan bau ketiak.
0: Ya betul kau.
1: Jadi jangan terlalu banyak keluar sebab nanti perlu bau ketiak kamu. Ya, kalau berjalan kamu di di supermarket, orang bilang
0: kalau kamu ngam-ngam balik dari luar, kan kamu rasa lain sudah macam bau dia. Pergilah mandi, okey?
1: Ya.
0: Baiklah. Sekejap hai. Kenapa kau? Sekejap lagi kita ada berita ringkas Sanakan FM. Dan lepas tu ada menarik di medsos. Semuanya bersama kami geng Agai, lain terus Sanakan FM bersama Bo.

segelintir orang kita yang menyalahgunakan kemudahan jalan raya sedia ada, terutamanya lorong kecemasan. Sebagai pengguna jalan raya yang berhemah, janganlah sesekali kita menggunakan lorong kecemasan untuk memotong sesuka hati. Ia bukan sahaja membahayakan diri sendiri, malah pengguna jalan raya yang lain juga turut terjejas. Lorong kecemasan digunakan untuk mereka yang betul-betul dalam kecemasan, bukan tempat untuk ambil kesempatan. Pesanan ini dari Sanak FM bersamamu. Tukar lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS Roger C.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, bunga Revlicia merupakan antara bunga terbesar di dunia dan boleh ditemui di kawasan hutan tertentu di Sabah. Bunga unik ini boleh mencapai diameter lebih 1 meter apabila berkembang sepenuhnya. Namun, bunga Revlicia bukan bunga biasa kerana ia tidak mempunyai daun, batang atau akar seperti tumbuhan lain. Tempoh bunganya berkembang juga sangat singkat, menjadikan kemunculannya sesuatu yang istimewa. Dan khazanah alam ini membuktikan bahawa Malaysia memiliki pelbagai flora yang unik dan menakjubkan. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku, hargai alam, peliharaan warisan.
0: Satu Minit Satu Fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.

0: ini. Baik, menarik di medsos hari ini bersama dengan Angkol Totong. Mulakan dulu, silakan.
1: Oke, Angkol mau kasih kongsi ini berlaku di Kota Belut.
0: Kota Belut Sabah. Nah,
1: di Kota Belut ini, polis membuka kertas siasatan berhubung video dan gambar tular memaparkan pergaduhan sehingga menyebabkan seorang individu cedera di Kota Belut lah. Oke. Yang mana berlaku hari Sabtu lalu. Kejadian dipercayai berlaku kira 5:30 petang sebelum rekaman insiden berkenaan tersebar di media sosial. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Belut, Asisten Superintenden Amat Fatih Mat Salih berkata, pihaknya sudah menerima laporan berhubung kejadian itu dan sedang mengenal pasti semua individu terbabit lah. Dan siasatan terus dijalankan bagi mengenal pasti punca dan keadaan sebenar kejadian lah. Dan beliau juga menasihatkan agar orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi lah, Sab.
0: Betul.
1: Ataupun tuduhan serta menyebarkan maklumat yang belum disahkan, di samping tidak menyebarkan semula rekaman video dan gambar berkaitan kerana dikhawatiri boleh menjejaskan serta mengganggu proses siasatan.
0: Iya.
1: Okey, jadi terdahulu, Sab. Tular, orang bilang viral rekaman memaparkan seorang pemandu pelancong dipercayai diserang selepas menegur pengendali bot lain yang didakwa memberi makanan kepada monyet liar di tebing sungai. Kejadian dipercayai berlaku di hadapan sekumpulan pelancong termasuk anak-anak sebelum dilaraikan oleh orang awam.
0: Jadi itu cerita di Kota Belut, okay?
1: Jadi sedang disiasat dan jangan kamu orang buat pandai-pandai punya tuduhan ataupun spekulasi.
0: Iya. Tunggu saja nanti dia punya berita yang betul-betul keluar.
1: Betul.
0: Baik, satu lagi berita, tawaran pekerjaan melalui platform media sosial menjadi antara taktik yang digunakan sebuah sindiket penculikan yang berjaya ditumpaskan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman pada Sabtu lepas, di mana suspek menemui mangsa di lapangan terbang dan mengurung mereka untuk menuntut wang tebusan daripada mangsa. Jadi keluarga ini menerima mesej suara, mereka tuntut tebusan $1 juta Singapura, dan video menunjukkan mangsa bergari serta cedera. Di mana 6 suspek ditahan reman dalam operasi di Kedah, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur, dan seterusnya 2 suspek maut ketika berbalas tembakan semasa operasi menyelamat.
1: Okay.
0: Kita tengok begini macam dalam filem sejarah selalu. Ini betul-betul kejadian, geng.
1: Taktik culik, orang bilang. Lepas tu menyebarkan tawaran kerja melalui media sosial. Ini sangat-sangat bahaya lah.
0: Betul.
1: Kepada anda semua, kalau mau cari kerja, aku rasa bagus lagi kamu yang cari sendiri tanpa menggunakan media sosial yang tidak dipercayai.
0: Iya, betul.
1: Selalu media sosial ni banyak skim.
0: Iya, Pak. Kadang-kadang lagi tawaran kerja dengan gaji yang lumayan. Siapa yang tak mau juga, Angkol, kan?
1: Contoh. Kau kerja, dia bilang, di sebuah kilang, gaji $20,000 di Vietnam.
0: Wui.
1: $20,000, Cap, satu bulan. Kau punya gaji sini minimum $1,700. Jadi orang memilih $20,000 sekali kena bohong.
0: Nah,
1: itu contoh.
0: Contoh
1: skem lah, penipuan. Kadang-kadang dia bilang, okay, gaji besar $78,000 dia bilang. Begitu. Jadi jangan mudah terpedaya lah dengan penipuan-penipuan atas talian ni. Pengambilan kerja. Pastikan kamu faham realiti kehidupan ini.
0: Iya.
1: Jangan terlalu bergantung kepada media sosial.
0: Betul.
1: Keluar-keluar juga kamu di luar.
0: Bergaul sama orang.
1: Betul.
0: Jadi itu menarik di medsos hari ini. Sanakan FM bersama.
2: Menarik di medsos hari ini. Setiap hari 7:45 pagi.

0: tentangnya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Bersama anda, berkumandang di Sanakan FM.

0: Alex, kejap lagi kita ada berita Sabah FM pukul 8 pagi. Angkol, kasih pesan dorang yang mana mau sarapan pagi tu.
1: Sarapan juga orang bilang, teruskan bersarapan. Jangan tidak sarapan, nanti orang bilang orang tua-tua cakap lah. Kepudan nanti.
0: Bukan gastrik sudah.
1: Gastrik. Tapi orang tua-tua cakap, kalau kamu nampak makanan, lepas tu kamu tidak jamah, Kapunan
0: nanti.
1: Jadi makan sikit, biar kamu pegang sikit, minum sikit begitu.
0: Asal ada. Iya.
1: Itu pesan orang tua-tua lah. Takut kapunan orang bilang.
0: Betul. Baiklah. Jangan lupa sarapan pagi semua. Nanti kamu lamas tepat kerja.
1: Kita otak jumpa. Otak gak berfungsi.
0: Kita jumpa di jam yang ketiga selepas ini. Senangkan FM bersama Bo.

0: tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Penyelarasan lebih sistematik pacu agenda pembangunan negeri. Prestasi ekonomi negara beri manfaat kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Penyelarasan lebih sistematik antara kerajaan negeri dan persekutuan perlu diperkukuh. Ia bagi memastikan agenda pembangunan negeri dapat dilaksana dengan lebih cekap dan berkesan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, kerjasama strategik antara kementerian, jabatan dan agensi penting bagi memastikan setiap projek dapat disiapkan mengikut jadual. Katanya perkongsian maklumat dan amalan terbaik antara agensi juga perlu dioptimumkan bagi mempercepat pelaksanaan pembangunan. Langkah itu selaras dengan aspirasi Malaysia Madani dan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0. Datuk Hajiji yakin kerjasama dan penyelarasan yang kukuh mampu mempercepat kemajuan negeri serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kerajaan Persekutuan Komited memastikan prestasi ekonomi negara dapat memberi limpahan dan dirasai secara langsung oleh seluruh masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, meskipun petunjuk ekonomi pada peringkat nasional dan negeri menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan rakyat.
1: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan, puan-puan sendiri rasa. Contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitikberatkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam poket rakyat.
0: Datuk Seri Fahmi berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2025 Kementerian Komunikasi Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan di Kota Kinabalu. Lebih 2,000 akaun palsu dikesan beroperasi di seluruh negara dalam tempoh 5 hingga 6 minggu kebelakangan ini. Akaun berkenaan dipercayai digunakan bagi menyebarkan berita palsu, kandungan 3R, penipuan serta judi haram. Ia dikesan menerusi pemantauan yang dijalankan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, ke arah itu usaha membanteras akaun palsu akan dipergiat bagi mengekang peningkatan kes jenayah dalam talian.
2: Angka 2,000 tu adalah bagi seluruh negara, tapi kita lihat tak mustahil akaun-akaun palsu juga banyak beroperasi di Sabah. Saya telah memaklumkan pada TYT yang pihak MCMC akan melipatgandakan usaha untuk membanteras akaun-akaun palsu, terutama yang dibangunkan, diwujudkan untuk melakukan aktiviti jenayah dalam talian.
0: Datuk Seri Fahmi menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Bagi meningkatkan keupayaan operasi dan keselesaan warga kerja di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi, dua projek pembangunan melibatkan pengubahsuaian dan penggantian peralatan penyiaran serta sistem penyaman udara sedang dilaksana. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata,